0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra, musik, informasi.

0: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Pimpin upacara Hari Kesadaran Nasional di Bina Lipu, Wakil Wali Kota Hermanto ajak ASN Parepare perkuat integritas dan kolaborasi.
4: Sebagai pelayan masyarakat, dari kesadaran itulah lahir integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab yang menjadi pondasi birokrasi yang kuat. Saudara-saudaraku

0: celana dan baju maupun dengan sepatu. Olehnya itu untuk tahun ini seyogianya mereka sudah sesuai dengan ukuran apa yang tertera dalam saat pendaftaran masuk sekolah. Kemudian terkait dengan
1: siap bangkit dari titik terendah, Musyawarah Kota Luar Biasa Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Parepare 2026 target pembenahan total.
2: Kita berharap pada Musyawarah Kota PDSI Parepare ini dapat memilih dan menetapkan ketua umum baru yang dapat memimpin dan membawa organisasi PDSI Parepare ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, saya mengharapkan agar Muskot Club PDSI Parepare dapat berjalan dengan baik secara musyawarah dan mufakat demi untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang dapat dijadikan pedoman dalam rangka peningkatan prestasi.
1: Sering gangguan internet, warga Lumpuy tuntut transparansi, notifikasi, dan perbaikan layanan IndiHome.
3: Sebenarnya kalau seperti ini, sebenarnya IndiHome itu kan harusnya memberikan penjelasan ke pelanggan. Nah, seperti misalnya PDAM, PLN. Ya kan kalau ada gangguan itu menginformasikan.
4: Iya.
3: Dia kan tahu semua nomor kita. Ya, kok di patuh mahkamah aja. Biasa ke WA, pembayaran Anda bulan ini belum terbayar. Sampai tanggal 20. Kalau sudah berbayar, anggap pesan ini sudah tidak ada.
5: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
1: Insan Mesra, pemimpin upacara peringatan Hari Kesetaraan Nasional di lapangan Bina Lipu, Wakil Wali Kota Parepare Hermanto mengajak seluruh ASN untuk menjadikan HKN sebagai momen refleks dan penguatan integritas birokrasi. Upacara peringatan Kesetaraan Nasional yang berlangsung hikmat di lapangan Bina Lipu Kota Parepare Senin pagi kemarin dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Hermanto. Dalam amanatnya, Hermanto mengingatkan bahwa HKN bukan sekedar rutinitas bulanan, melainkan wadah untuk merawat integritas, profesionalisme, dan semangat melayani demi mewujudkan visi Parepare terbaik sejahtera dan maju.
6: Hari Kesadaran Nasional bukan sekedar agenda rutin setiap bulan, tetapi momentum untuk merefleksikan amanah yang kita emban sebagai pelayan masyarakat. Dari kesadaran itulah lahir integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab yang menjadi pondasi birokrasi yang kuat. Saudara-saudaraku sekalian, pemerintah Kota Parepare terus bergerak mewujudkan visi Parepare terbaik, sejahtera, dan maju. Visi besar ini membutuhkan aparatur yang tidak hanya cakap bekerja, tetapi juga memiliki integritas, loyalitas, dan semangat melayani. Oleh karena itu, mari kita perkuat kolaborasi, menjaga kekompakan, serta terus berinovasi agar setiap program pembangunan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
1: Selain penegakan disiplin ASN, upacara HKN ini juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan bagi ASN yang naik pangkat, memasuki masa purna bakti, serta ASN berkinerja terbaik. Insan Mesra, pembagian seragam gratis untuk siswa baru tingkat SD dan SMP di Kota Parepare hingga saat ini masih dalam proses pengerjaan oleh pihak penyedia. Untuk mencegah ketidaksesuaian ukuran seperti tahun sebelumnya, DPRD Kota Parepare meminta penyedia bekerja lebih teliti agar kejadian tahun lalu tidak terulang, di mana banyak murid menerima baju, celana hingga sepatu yang tidak sesuai dengan ukuran. DPRD Kota Parepare mewanti-wanti pihak penyedia seragam gratis untuk mencocokkan data ukuran fisik siswa sesuai dokumen pendaftaran sekolah. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare, Sapi Sarjana Hukum, menegaskan pentingnya ketelitian penyedia dalam proses pengerjaan tahun ini.
0: Terkait dengan seragam SD SMP yang gratis belum terbagi, kemungkinan besar pihak penyedia baru mengerjakan, karena kami wanti-wanti kepada penyedia bahwa tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti tahun lalu, bahwa banyak anak sekolah yang tidak sesuai dengan ukuran celana dan baju maupun dengan sepatu. Olehnya itu untuk tahun ini seyogianya mereka sudah sesuai dengan ukuran apa yang tertera dalam saat pendaftaran masuk sekolah.
1: Selama proses pengerjaan dan pembagian seragam belum rampung, DPRD memberikan kelonggaran bagi siswa baru untuk menggunakan seragam dari jenjang sekolah sebelumnya.
0: Bahwa anak sekolah yang baru, silakan bagi mereka yang anak TK masih dikompensasi, itu bisa menggunakan pakaian TK-nya untuk di kelas 1 SD. Begitupun dengan di tingkat SMP, masih bisa dikompensasi.

0: Kompensasi memakai baju SD-nya untuk di SMP selama pembagian seragam ini belum terlaksana atau terbagikan kepada seluruh siswa baru yang SD dan SMP.
1: Sapri menambahkan, meski belum ada tenggat waktu resmi dari DPRD, pihaknya telah memeriksa sampel tas, baju, dan sepatu yang dinilai sudah memenuhi spesifikasi. DPRD Parepare juga membuka posko aduan baik secara institusi, personal, maupun media sosial jika nantinya orang tua siswa merasa kurang puas dengan seragam yang diterima.
0: Ya, bagi orang tua siswa yang tidak puas dengan apa yang nanti dibagikan dari pemerintah sebagai seragam gratis, kami di DPRD terbuka menerima aduan apa saja yang akan nantinya masuk ke kami.
1: Insan Mesra, pengurus kota Persatuan Bola Poli Seluruh Indonesia Parepare menggelar musyawarah luar biasa atau Muskotlub tahun 2026 di Lakota Cafe dan Resto Selasa 21 Juli 2026 guna menetapkan kepengurusan baru periode 2026 hingga 2030. Hadir mewakili Ketua Umum Pemprov PBSI Sulawesi Selatan Muhammad Sadar, Sekretaris Pemprov Hamka Sanusi membacakan sambutan resmi yang menekankan pentingnya penetapan pimpinan baru demi pembinaan atlet bola poli di Parepare.
2: Kita berharap pada musyawarah kota PBSI Parepare ini dapat memilih dan menetapkan ketua umum baru yang dapat memimpin dan membawa organisasi PBSI Parepare ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, saya mengharapkan agar Muskotlub PBSI Parepare dapat berjalan dengan baik secara musyawarah dan mufakat demi untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang dapat dijadikan pedoman dalam rangka peningkatan prestasi.
1: Dalam Muskotlub ini, anggota DPRD Parepare Ahmad Triadi mencuat sebagai calon tunggal Ketua Umum PBPSI Parepare. Di sisi lain, Ketua KONI Parepare Fadli Agusmante memberikan sorotan kritis terkait perlunya pembenahan manajemen dan solidaritas pengurus agar pembinaan bola poli di kota Parepare kembali bergairah.
3: Kedepannya, pembenahan khususnya dalam hal manajerial, kemudian penjadwalan kalender olahraga khusus pun itu harus sudah mulai kita tata. Dan yang paling penting adalah soliditas kepengurusan. Karena banyak sekarang yang hanya mau masuk namanya hanya untuk merekam diri bahwa dia juga ada di situ. Padahal jiwa dan itu tidak ada di situ, rohnya tidak ada di situ untuk membina poli. Nah, sehingga ya kita rasakan pada hari ini seperti apa, lebih menggigit itu pengusaha odong-odong ketimbang pengurus poli. Hari ini realita, karena di wilayah yang semestinya menjadi kewenangan teman-teman yang ada di poli, ya ambil dan digerus sama pelaku odong-odong, dan teman-teman ini harus memperlihatkan soliditas untuk bagaimana mengingatkan pemangku kebijakan agar supaya cabang-cabang olahraga yang ada di Parepare itu dikembalikan ke khususnya monopoli ke depannya, agar supaya lebih memasifkan lagi arena-arena atau tempat-tempat lapangan poli lagi dan mengaktifkan yang tarkam-tarkam yang ada di Parepare.
1: KONI Parepare berharap kepengurusan PBPSI baru yang nantinya akan mampu mengaktifkan kembali turnamen-turnamen lokal demi mencetak skuad atlet terbaik menuju agenda kejuaraan daerah mendatang. Insan Mesra, keluhan terkait buruknya pelayanan dan minimnya transparansi gangguan internet IndiHome kembali dikeluhkan warga kota Parepare. Dalam dialog obras Selasa pagi 21 Juli 2026, Ahmad, warga Lumpue, menyayangkan sikap penyedia layanan yang terkesan lambat memberikan informasi saat terjadi kendala jaringan. Menurutnya, pihak penyedia jasa seharusnya proaktif memberikan notifikasi seperti halnya saat mengirim pengingat tagihan bulanan.
4: Kalau seperti ini, sebenarnya IndiHome itu kan harusnya memberikan penjelasan ke pelanggan. Kayak seperti misalnya PDAM, PLN. Dia kan kalau ada gangguan itu menginformasikan.
5: Yeah.
4: Dia kan tahu semua nomor kita. Ya, kok di patu mahkamah aja, biasa ke WA, pembayaran Anda bulan ini belum terbayar sampai tanggal 20. Kalau sudah berbayar, anggap pesan ini sudah tidak ada. Yang harusnya seperti ini. Kalau ada gangguan, sampaikan juga, karena kurang enak sebenarnya, kayak dituntut-tuntut semua kewajiban-kewajiban sementara hak-hak dari pelanggan itu tidak dipenuhi.
1: Selain minimnya transparansi, Ahmad juga mengeluhkan alur pengaduan gangguan yang dinilai berbelit-belit. Pelanggan harus menghubungi call center pusat menggunakan pulsa reguler sebelum diteruskan ke tingkat daerah dan vendor lapangan. Bahkan proses perbaikan teknis kerap memakan waktu lebih dari 3 hari yang dinilai sangat merugikan masyarakat atau konsumen.
4: Itu harus ke pusat dulu, pusat baru ke daerah. Kalau ke daerah lagi, misalnya ada gangguan di rumah, yang melakukan itu bukan vendor lagi. Saya pernah lebih dari 3 hari sebenarnya baru terselesaikan. Karena itu hari Sabtu, kebetulan hari Jumat tidak terselesaikan. Nanti hari Seninnya saya lapor kembali, Selasa baru dilakukan. Padahal itu kan sudah di luar peraturannya Grapari sendiri. Nah, kita juga tidak bisa mengkomplain ke Grapari karena ini kan vendor yang lakukan. Harusnya kan dia juga harus menerima apapun anunya, itu risikomu. Risikomu di situ, urusan vendormu, urusan kamu.
1: Warga berharap manajemen layanan internet dapat membuka kanal pengaduan langsung di tingkat daerah berbasis aplikasi atau WhatsApp serta meningkatkan respon perbaikan demi kepuasan pelanggan.
5: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara. Meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
2: Radio Station. This is Mesra FM.
0: Mesranya musik dan informasi.
3: This is your radio.
2: Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, Obras. Obrolan sana-sini di 102,8 Mesra FM.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah kok janggo insam serah hadir ke sile-kele ke ruang dengar insam serah semuanya.
1: Iya.
0: Di 102,8 Mesra FM.
1: Iya.
0: Seranya musik dan informasi. Untuk siaran Radio Mesra, Insya Mesra juga boleh dengarkan melalui streaming ya di www.radiomesra.com. Yeah. Dan sekarang juga kita sudah live di Facebook Mesra Radio Pare-Pare.
1: Iya.
0: Yeah. Agar tuh kareba Insya Mesra melekele.
1: Iya.
0: Yeah. Mudahan kareba madece pada mangke mana ki.
1: Iya.
0: Selamat ki jama-jama jemata.
1: Yeah.
0: Untuk ideng ki mak jama.
1: Iya. Yeah.
0: Untuk ideng ke sementara beristirahat, ya selamat ki beristirahat. Apa ada tuh? Oke, asa anu biasa security po janggo kumak jamawan ni kasina.
1: Oh.
0: Tentu li sebulan istirahat kumak kono tu eh.
1: Iya.
0: Pergantian sip.
1: Kemarin kelingan tu ni mesra di.
0: Kalau yang kelingan tu radio mesra, ya. Balik ko malah salah saki ya.
1: Abur-abur.
0: Abur aki. Iya. Mama kuku ya, alhamdulillah kalau pare warga pare-pare moki tu tidak ada kata penolakan.
1: Ya, itu tuh nama susah.
0: Itu tuh nama susah. Tapi tak bakal tepeta ke kata.
1: Iya, cuma susah. Total pun pas apa?
0: Ya. Ya, aku engkau tasak di tisa selesaikan ini ya. Tali pun Pak Dewan. Dua tali mu tu Pak Dewan seri nomor rukna.
1: Iya.
0: Iya. Tali pun Bang One. Bang One tu kasih biasa tu tali tali pun RT RW tak. Nah, kong kamelo Pak biasa tu tu jangan ka.
1: Ya pasti punya mo ke RT RW tak.
0: Ya, la bantu
1: kita tu. Ya pasti punya. Cak saya.
0: Enggak gato deh nasi puji kok jang. Ya RW ku, oh makun re ya RW ku kor kampung ku jang.
1: Makun de tu iya.
0: Kun re RW. RT ku ya, alhamdulillah turun monitor to itu.
1: Oh iya.
0: Ya RT ne.
1: Bu RT ne Indonesia, selamat pagi.
0: Bu
1: RT, Bu RT.
0: Bapak RT ne Indonesia.
1: Ya, Bapak RW ne Indonesia.
0: RT saga ja ekspor kampung ku dah.
1: RT 2 RW 2 ya.
0: RT 5. Eta ni. RT 11 Kapang. Kapang. Kapang. Walu pai. RT 9 gah.
1: Ya, lu pai nah.
0: Walu pai.
1: Dia berarti dia nak urus RT RW Indonesia.
0: Alhamdulillah. Iya, mar biasa mau kasih runtuh. Dek RT ku po janggo madar ku ele ilo ni tujuh ke joka. Teman nang kasih wargana kada maga-maga menemuro. Iya. Ya, ketau tu biasa tau po janggo ketau biasa wito ko negeri Konoha. Iya ya, mila lele joka-joka tau ya kong kamelo pemilihan. Kita si peraluna.
1: Oh,
0: iya. Tapi alhamdulillah dia enak apa aja nih mano menjadi RW roh. Apa aja nih. Kasih nih, dia tuh nana maju agak.
1: Dia nana maju atau nasa di memang nih lena.
0: Karena dia naga PTK ya.
1: Dia naga PTK.
0: Iya.
1: Atau maga kah?
0: Ya, Insya Mesra silahkan bergabung di 0853-953-50907 sambil menunggu-nunggu Pak Mamang.
1: Iya.
0: Pak Sarik-Sarik nyeson ada sinang kala juga ya.
1: Iya,
0: di si gagah sibuk ngopi. Jadi, ya. Jadi itu induk sias, Pak Sirik.
1: Apa di sini?
0: Hah?
1: Apa tiba di sini, Pak Mamang?
0: Iya. Ibu Handayani, madisik di simo kiga tu Pak Umar, aga tu kareba melekele. Pak Lantahir. Di piga jawabannya bulok loh.
1: Iya.
0: Pura wani tak kiringa?
1: Pura.
0: Si ibu itu kasih.
1: Kere, sementara saya cari data dulu ini. Pak Janggo. Oh iya, iya bos.
0: Data kan siapa?
1: Gak tau kok, enggak.
0: Iya.
1: Daerah tiga. Supaya kau kawat koroni ngeliat sini pasti masih gak
0: apa maka dah bisa diinformasi dari Roni anu iya agak Ibu Handayani ya tiang ibu lok oko warga pasar Pak boleh roka apa ke pasar Pak boleh koro ya
1: nah ini tuh perlu nah Enggak bisa begitu, enggak boleh begitu.
0: Enggak boleh. Masa warga pasar mau melarang? Ya. Iya, tidak mungkin itu. Atau mungkin penyampaiannya tidak begitu, Pak Janggo.
1: Tidak mungkin maka dari tanjak kapan ke biru-biru. Di.
0: Iya,
1: aku. Ya, nanan ku na bali ku saliwa supaya aku mana ku lalangnya.
0: Ku bani pesain apa terangan. Contoh mi ya.
1: Contoh mi, rotanya contoh, Pak. Contoh ambil rotu.
0: Iya. Jadi ya roh, apa yang didengarkan, dilihat dan dirasakan saat ini, kata sampaikan nih, ya paling kode tulis sampaikan nih, boleh melalui WhatsApp Pak Janggo
1: ya, boleh melalui WhatsApp, boleh. Detik.
0: Pangkat tojik itu tuh dari masirik-sirik mata lipong.
1: Iya kok mah, mak komentar banyak ke Facebook.
0: Kok ke Facebook sampaikan dia. Apa lu baca-baca mana mau tuh, lu sampai-sampai ke mana mau tuh.
1: Ya, sampai tojo untuk salah surangnya.
0: Enggak roh.
1: Bapak Agung Sabir.
0: Halo, Pak Agung.
1: Mohon kirimkan Alpati almarhum Ambo tadi malam kumimpikan kutemani menyiar Opras dengan senyuman dan tawa khasnya.
0: Awe, kasih Alpati. Iya. Alpati. Amin.
1: Kayak itu itu aku rasa ke bapak itu. Degaga mani. Iya biasa aku terus terangkat biasa menderi kak emosi napa emosi tapi ini lebih mewah pak penggawa aku
0: baru sekarang
1: ya, kan sekarang isen itu karena ternyata memang bebannya beliau itu sebagai pimpinan itu luar biasa
0: luar biasa bukan luar binasa ya luar biasa iya
1: apa iya itu biasa ke si almarhum apa anu naik pada Belanda ya.
0: Betina Mas Suroh.
1: Ya, tapi kan sebenarnya beliau begitu untuk kebaikan kita, Ji.
0: Aja nanti ceritanya, aku ngerasakan waktu itu.
1: Ngerasakan
0: waktu itu. Iya.
1: Aku silau lo nama apa? Iri kata-kata kas. Dia senyit. Yang penting jadi bi, bay. Mau kutu bos.
0: Balik ke mas pikiri.
1: Balik ke mas mau pikiri.
0: Ya, aku nama elu.
1: Ya, aku tapi ku agak-agak mewah kini salah tu nisa kedai dia nanya mangi tempat kedai tu tenar bano pak jago cuma ada coto
0: nisa tu je pak burana kan
1: kalau waktu 588 tu dah dari pengiriman sapa kukur iya bos makanya iya silakan untuk yang lain
0: mau
1: itu kedai bagung
0: agak-agak mau ke tu MBGW
1: siap-siap mau ke Bu Haji
0: iya
1: Akbar, Albi.
0: Albi. Iya. Joko-joko mau kijel lo, Mei.
1: Mak kare agung. Lalu pini jek rada mesra.
0: Wadih.
1: Nah, ni ya idik ka mau malu pere rada mesra.
0: Sibuk ladan ni jatuh agung aku ke pojang kok sibuk.
1: Hah?
0: Sibuk.
1: Ya alhamdulillah sibuk. Sibuk mau berarti.
0: Iya.
1: Apa tu wale harap ya itu kode nasi sibuk.
0: Ya apa idik sibuk mi mana nak cerita-cerita tahu.
1: Iya itu. Kita ada wajah kiri.
0: Ya, itu nih dia wajah.
1: Kita tuh tahu Indo. Bingung nah. Pesugiji.
0: Timun nama apa gesareng nih?
1: Kita tuh tahu timun nama apa gesareng nih?
0: Aku ini timun nama apa gajah, mana? Ya,
1: timun tadi di Patuki.
0: Lewada ki di mana nak?
1: 11 tahun.
0: Iya. Alhamdulillah pada leleman gitu jaman-jaman itu po janggo.
1: Ya. Pairo nasang ya tomato Indonesia itu memang enak. Karena itu di Mitai.
0: Ya tahu ini
1: Taki.
0: Betul.
1: Ya. Jadi makanya nule kapan makanya tuh yang menyamet tiko, menyiar mo, bicara mo agak ramai. Itu sih ini penyiar leto itu kena di perasai.
0: Kada biasa ya, deko pok janggo kau tu masuk pirau tu itu engkau tu. Ija bana santri ku menyawa na turun cawa na suku radio alhamdulillah.
1: Pada rebele itu. Kaya nak kita om di.
0: Mana nak mi bawang?
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bu. Iya,
1: alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya kong ketelu-telu aki.
2: Gimana terkanjak ngajak ngawe. Ya kode masalah ini.
0: Ya, betul.
2: Jadi pada ambok labu tadi.
1: Iya, wingar ramu pun ada janji ke awal tu mak aku dia pernah letu.
2: Ya.
1: Wingar ramu pun ada janji ke awal tu mak aku dia pernah letu.
2: Aiyah, dia nak wingar ramu apa? Masih sabam kecil.
0: Iya, iya, iya. Ikhlas, ikhlas, ikhlas.
2: Ikhlas. Iya. Ya kalau mas ada iya janji ya. Janji ini, janji ini banyak.
1: Iya, karena demi mengerti.
2: Saya
1: mengerti ya, maksudnya Bu Makadai
2: bahwa dia tidak di dunia lagi.
1: Ya mengerti mungkin Bu Makadai Rasul Makadai tak bulu. Ya mi yo tak pemana Lena. Coba na yo lo Lena Makadai. Nah bawa mungkin tu matu lah di mas. Ya si mati nama tay golok tak. Mas tak mereka. Lo mungkin mal
2: pekanan bulu.
1: Tinggal apa?
2: Mana kau makan nanti remuk itu matu pandi mas. Tapi ya ada je kau jaga, mau jaga. Jadi semangka teh kalau siapa awak masuk ke tambah.
0: Oh, kita sudah pebolan Indonesia.
1: Nah, mau kita Indonesia Bu.
2: Kita tunggu Indonesia di balok koro.
0: Dini balok koro lo mi wetai agak sana tebat tebangi mega awak koro sudah pebolan Indonesia.
2: Ya, iman kita. Awak kita tanya cowok lo po.
0: Aw, kan dipakai matiam bendera.
2: Oh, ya kamu buat dipakai matiam bendera. Ini kan anut tak
1: kan? Bicarana?
0: Bicuci sarana lo bawa aku tuh.
1: Anut tak ini?
2: Sampai di bawah kan?
0: Ini udah tak.
2: Kamu mau terus, kamu mau nekan dengan wajah wajah itu.
0: Oh iya.
2: Tapi ya.
1: Tadi anu nendosia bu, tadi anu nendosia tapi wadi.
0: Tapi wadi. Tapi ini tuh lo tak banyak roh.
2: Aino.
1: Tanya Indonesia tapi kok asalnya Indonesia tak pakai aman itu gak kayak?
0: Lagu motor seku.
1: Ya lagu sana kere.
2: Deh, wajah gimana dah? Wajingi kilat dulu muka.
0: Oh iya.
2: Masa ada si Agel Lina, masa bangun nak. Nak malai.
1: Ya kau nata bang. Ibu
2: cuma ada tiga orang temulanya untuk dia.
1: Ya kau nata bang, ibu pengalihku pimi. Insya Allah nulis mot Indonesia bisa kaki.
0: Aja
2: ada pengalihku. Jadi kopi, kamu tak terus.
0: Pujang kau tu makan dah buat.
1: Kopi si dos lopo.
2: Bang.
1: Tanya kopi si kaca.
2: Tanya tu kopi si kaca. Kopi depan itu dulu. Tapi
1: dia usahlah, usahlah.
2: Lopo pak. Janggo.
1: Iya, insyaallah insyaallah. Itu anu maksud saya itu, Bu.
0: Alena tuh makan ada uang.
1: Ini loh, jangan cindosia, Bu. Tapi pisangnya Atina tuh kan jalan di cindosia.
0: Uang dayani, janggo tuh makan ada
2: ya. Apa ya Milo, Kak?
1: Iya, makan jalan di cindosia, Bu.
2: Ya.
1: Makan jalan di cindosia, Bu.
2: Iya.
1: Itu biasa titipan makan.
0: Ya, lengipi.
1: Iya, apa bawa buang nih, Pak. Jangan gue udah bawa tong, Kak, Bu.
2: Ya alhamdulillah
1: makanan dia bawa kan
2: alhamdulillah
0: lanjut ke
2: halo agak senang yang saya mau masuk itu kemarin masalah beran kemungkinan penjual mengatakan orang pasar mengeluh kalau dikeluarkan bulog ke pengecer karena sekarang di perumnas daerah perumnas itu tidak ada beras tidak ada dari berapa tempat memang tidak kosong jadi mungkin itu akibatnya entah ada pembicaraan begitu tapi saya juga tidak tahu apakah mau disemarakkan diramaikan pasar supaya kembali orang belanja di pasar.
0: Tapi
2: terasa mungkin sudah titik karena dibiarkan pemerintah kota Parepare membiarkan itu orang menjual di pinggir jalan sampai-sampai ada yang bikin gardu seperti di perumnas ini di daerah pasar itu di depan pasar itu pada umumnya orang punya tanah di depan itu bikin gardu. Dia sewakan orang ini menjual beras itu atau menjual apa kek semuanya jadi agak sulit kita ke pasar lagi kalau tidak berkepentingan sekali jadi kalau saya lombok, tomat, minyak, beras ada semua di sini jadi berbeda kita tinggal di sini ojeknya cuma 5.000 dari rumah tuh kalau ke pasar 15.000 jadi beda 10-20 ribu PT atau beda 70 apa kalau ada banyak barang pengojek tidak mau juga kalau standar 15 ribu setelah tetap mewah jadi mungkin dari segi itunya pengusir di sini mengatakan tidak diberikan karena mungkin sudah lama menunggu.
1: Iya.
2: Jadi tidak, bukan bilang dilarang bulog keluarkan, tidak, cuma memberi anu supaya tidak diberikan itu penjual di pinggir jalan. Nah, banyak sekali ini, banyak. Jadi memang juga sulit juga ke pasar nih Pak Janggo.
1: Iya.
2: Apa agama itu? Kita balik, kita ladang, kita lambat, balik aja kapan kita. Kaji lagi kapan kita.
0: Letuapun di Kapangkur, Bu? Letuan nih?
2: Iya, letu sepuluh ini. Tak buka. Tak pura kak lalu. Kena nama ke kasih dengan di Kejar. Kepulauan dari kak itu sudah 12. Masih banyak penjual di situ.
0: Iya.
2: Jadi makap deh. Pak Bayu itu kena nanya, kalau ada yang beli 24 jam dari pagi sampai pagi.
0: Iya.
2: Jadi ini nah, jadi ini naro ya ya sekarang pun ya pelik jadi pasak puluh kak beli sepatu aku anggap saja ya Pak Nijanggo.
0: Iya.
2: Tak beli sepatu box.
0: Oh iya iya.
2: Aku ya beli sepatu Pak Nijanggo.
0: Walupennya sana itu. Ya. Telah dengan dia yang kena gabung.
2: Ya, mana, tapi dia nak usah dengan kena pertama-tama masih yang mesti nak jual Pak Ambo.
0: Iya.
2: Merekot tanah. Jadi, nanti ini Radio Metra. Itu ya, insya Allah, kamu tak kuliah tu. Matel pun nak.
0: Iya. Makasih, Bu Handayani. Iya. Setia.
2: Ini kita tu yang jolok kawal. Abo, apa yang jolok siah? Kita nak balik cagal ni, nanti dia korong-korong makbah malai. Aku punan atau katanya ada kena aku tahu anu.
1: Iya. Mak tapi punan ibu.
0: Lisupi.
1: Aku tak nak ni mak kena saya nunda aku disuruh kembali dalam bawah.
0: Dega tu disuruh kru. Dega yang terang kita anda.
2: Itu jadi nak lagi terus ada dia pada lagi.
0: Dega seni ya.
1: Nah jumlah bawah ibu itu ni.
0: Mak kena kak iya kampungku aku bambu mau monro aku kak.
2: Okot bebes kalau elu Indonesia.
0: Deto bu, kalau mau sadepi bola, nak tahu sadepi bola tu kita di tanah.
1: Ya, aku tak dapat di jembatan ngelapak dek bu. Tuka ni cedek, yang penting kan kena lalan. No, aku bete ingin, iya tu, no. Capak na yawa itu, lalap pertama bu ah.
2: Bola pertama BTN.
0: Iya.
2: BTN lapak dek ya.
0: Ya, solo Pak Dek, solo Pak Dek Mas.
1: Boleh bola atak, Bu. Aja nak bola pertama kok boleh ikutai. Boleh bola atak.
0: Iya.
2: Aku lagi lo jembatan ya.
0: Iya, tu kaki.
2: Aku kan pernah rata ya nak pergi lekot tanah atau ukur tujuna jam gumente.
0: Wah, ya sih pi.
2: Oh.
0: Ya sih pi.
1: Bete ingin Bu, bete tamu sip. Iya.
0: Ya sih pi. Tanya kalau tujuna jam gumente.
1: Itu dari Indonesia,
2: Pak
1: Belukutu, dari
2: Indonesia
1: itu, jangan mente bu.
0: Iya, kartu tutu tu juga jangan di, buahnya ni kartu tutu.
2: Jaga nama sih, nyolat tama, nama sih jaga dia kan nyeroko.
1: Angkat masih gipar, di Bangkor bu.
0: Angkat
1: masih gipar. Masih gipar sebelah kiri, tapi dia mana sih? Kita tu perlu perhatikan ni.
2: Masih gipar sebelah kiri. Masjid pertama.
0: Iya, masjid pertama kalau dari Perumnas ki, Bu.
2: Iya.
0: Namanya Masjid Al-Arif.
1: Iya. Dulu saya pun itu, Bu.
2: Oh.
0: Ketututul ada di Mojago.
2: Apa ya lu biasa?
0: Iya.
2: Gila deku di Kamelano Koro. Tapi masuknya dia, maka dia tidak gagal jadi dia
1: enggak boleh. Ya, tetap ketemu sana, Bu, apa Indonesia? Tahu bunga-bunga tu mon rokoro.
0: 50 tahun nak mon raya koro.
1: 20 mau pipi tu. Sebu anna cicilan itu boleh ko.
2: 50. 50 itu cicilan rumah pertama.
0: Iya, koro.
2: Bukan di bawah 50. Apa alinya 50 roti besok koro.
1: Nih, terbayangkan ini 50 sebu ko ke cicilan bola masuk ke 50 sebu.
0: Buat dinilai tes.
1: Buat dinilai lo aja 10 tahun 10 ulang anu nah.
0: Buat dinilai.
2: Jadi pada waktu itu orang-orang
0: yang aku ke dia negara.
2: Negara.
1: Masih di
2: Jutaan.
1: Kita
2: pak, agak sana. Kalau kak kasih mengibarkan bendera, jadi dia tahu.
0: Amo je kapatan ya au bu. Apa biasa wit tahu ya sembara mina pakai ko tu berkibar mau bendera ana.
2: Oh siap bawa ni pula ko tiang yo lomba aku. Yang terlip yang anu
0: ya. Tiang listrik.
2: Ya listrik mau santri-santri mau.
0: Allahu akbar. Iya bu, makasih.
2: Ya ada sana kasih permanen. Ada. Makasih tamu.
0: Iya, makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ma peringat rami jari buhan dayan ko jangko ya. Maka daya talupi pada dia nama itu tu ngapa kibar bendera ki sih pengang iya.
1: Sehat-sehat terus keluarga besar ada mesra.
0: Iya.
1: Dari Bapak Agung Sabir. Alhamdulillah ya. Sekarang dimengerti mi kenapa dulu ambo kalau ada nasurukan ki wajib langsung selesai. Iya. Ya karena tanggung jawab beliau itu sebagian ada mi di pundak.
0: Iya.
1: Gua nambah lo, gua lalu nami biasa mampu kue lebagi telung.
0: Bagi telu ro tanggung jawab. Ero lagi bagi telung masih semupi.
1: Masih semupi.
0: Karena dina selesai dalam satu bulan.
1: Iya.
0: Wal. Astagfirullah. Iya. Silakan yang lain silakan bergabung lagi. Bicara bandera-bandera sejak itu aku kepo janggo.
1: Ya, informasi saya dapatkan dari Kesbang. Kayaknya itu mulai tanggal 1 Agustus nanti sudah bisa kita si naik bendera.
0: Masa kada sudah bisa pergi ke sana ambil bendera.
1: Ya, begitu. Lima tapi ko ero pembagian bendera gratis se. Digapa pasti
0: informasi nanti iya. Siapa tuh nak nanti efisiensi anggaran. Dia nanti cuma bagi bendera sih.
1: Iya. Itu jadi ke bandera membeli warga
0: ya. Dia jangan ada nule membeli po janggut tu anu dia no, apa ya dia minum perhatikannya dia minum perhatikan jadi ya padahal ya ke mapa itu mah tu mapa mulan itu ke pak baluk bendera ku tu wiri-wiri lalang ya. Lanjut.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh ya.
3: Selamat pagi. Selamat salam sejahtera
0: ya.
3: Kita semua.
1: Salam sejahtera CU Al-Fatul ini.
3: Masih terkait demam Piala Dunia ya. Yang baru saja lewat.
1: Labuh nih Pak, ada nih demamnya.
0: Labuh nih.
3: Jadi itu lamen mai, lamen mayat, ya senang.
1: Jamal,
3: main
1: muda Jamal, Jamal, kerana ni Jamal.
3: Ya,
1: terus cerita.
0: Makanya mesti Jamal, lah Jamal.
3: Ternyata Iro, lamen mayat ada beberapa pemain imigran dari negara Afrika.
1: Ya, dia juga apro.
3: Ya bukan ya saja.
1: Migran.
3: Ada dua itu bersaudara. Jelalu lo ni senang ni ko. Begitu medali emas dia dapatkan langsung lo nali emak nana kalungkan di tribun.
1: Ya.
3: Kenapa seperti itu? Karena remaknya di waktu mereka masih balita, dia menghindari koro negarana pemerintah zalim. Dia berjalan melintasi gurun pasir yang panas untuk menyelamatkan kedua anaknya ini dari pemerintah yang anu di sana. Dia sekedar agak rugan dan ketual ini rumah kedah karena jasanya mamanya kumun biasa kuro daerah kumpi ya dek belum tentu mereka selamat. Jadi Pak Kesiro anaknya dua apa melintasi gurun pasir berhari-hari karena runtuhan demande kode gaga. Akhirnya mereka sampai di Spanyol. Kemudian napa anaknya bekerja sebagai guru pencuci kayak pembantu rumah tangga lah.
1: Iya, RT.
3: enak maupun ada yang apa tahu kok akademi sepak bola dan
1: Barcelona
3: sudah mana yang lebih maya
1: ya Yamal sekarang Yamal Pak Alam
3: sudah Yamal hanya pegunah berhasil ya dan bersaudara pemain Spanyol dengan loh jasa ibunya kan Madin bapaknya
1: ya
3: jadi memang orang tua itu Pak Janggo berdosa sekali kita kalau menyepelekan artinya dilihat keadaan sekarang engkau berhasil tapi enggak mungkin teman-teman pembantu contoh
1: aku memang itu Pak
3: Jama atau ngapuh
1: aku memang itu Pak
3: anak
1: Pak Alam
3: padahal ini biasa para kai anak nasi para kai
1: Pak Alam aku memang itu aku anak-anak mega dina menjadi raja aku tomato mega dina raja tetap raja
3: dia tak merasa Pak kada tangan bu nak kasih ya biasa mantas rasa induku
1: iya
3: usia anakku lo
0: Nonton.
3: Jadi itu cuma ya sekedar gambaran.
1: Tapi kan terkait lupa, mungkin juga tidak terlalu an itu Pak Alam memakai nata ruang enak nak Pak Angkat aja itu cuma tu ni belum itu. Pada kesi Indonesia maka dia coba nak mencari cawe ya aku.
0: Masih nih Indonesia aja.
1: Tahu ni tak boleh.
0: Masih nih Indonesia.
1: Ya. Tapi dia kena makan Indonesia aku makan
0: cari
1: cawe ya aku ku taruh bawah ni kue.
0: Aide.
1: Oh,
0: iya. maka dekat kayak pura sakat ya sang matarana. Pura tono di tarana.
1: Dinamelo mah apa Indonesia.
0: Upo di tapi pura tono nyaro.
1: Dinamelo replik apo.
3: Jadi beralih ke
1: ya
3: ke gas LPG 3 kg.
0: Bagian nero gas apa ana?
3: Man metu hitam bu kadan mah kue.
0: Langka.
1: Langka lagi.
0: Langka.
3: Irwita jatana itu arah pangkalan ini kacik demi
1: oh pengurangan jatah
3: kacik demi itu mi pada roku semangisa daerah aku tak terlupulu mi
1: biasanya
3: siangnya kepala rumah tangga puro
0: biasanya dan, berapa Pak Alam?
3: Ha?
0: Kalau dulu itu berapa?
3: Biasanya kan 50-60
0: anu ke apa Pak Alam? Anu ke apa Pak Alam bertambah Pak Pangkalange?
3: Jadi kan kalau tambah Pangkalange?
0: Oh, pasti kada bertambah Pangkalange.
3: Kalau kita mau beli secara tiba-tiba, kadai anu Pak Pangkalange kan itu nak titip anu naik duit naik jauh hari sebelumnya. Jadi kadang iya biasa. Lo kalah aku bangun dia minta bantuan
1: iya
3: pasti dia lejo lo gas tabung gas mau bangun dia
1: kalau gas itu kok bangun
3: ya? Enggak kan ada di sini juga warga yang menjual pangkalan
1: oh,
3: dia warung terkanan dua tawana biasa aku yang kau pasti di ini ruang mau pasti dapet
1: iya
3: jadi Indonesia kok siapa tu kewalah kena total pomo ya bangun ni ya. Pak dua tahun lama aku rasa sudah pek mulana tu pangkalan cuma ini betul mana Pak dia kasih nulis yang nama ngantar
1: iya nampamu je itu kalau dia kalau kepentingan kamu tu wina usaha kamu tu pada nang ibu anda ya ni maka dia lebih mantra ya. Karena kepentingan nalir pemalai.
3: Iya. Padahal aku tu masih boleh angin ya tu agaknya. Sangkar atau makan makan jadi makan dia jangan kerana manusia natural stok eh.
1: Iya.
3: Kecelakaan makan boleh. Nah, jatah pangkalan.
1: Bahkan ditambah stamin. Itu Pak. Bahkan ditambah itu informasi dari Pertamina bahkan ditambah. Hah? Ya, akhir-akhir selang kurang.
3: Jadi perlu ke apa ya cek di RDP para aging-aging.
1: Ya sudah pernah RDP di Komisi 3 Pak, bukan cuma
3: gas tapi
1: terkait dengan bensin juga.
3: apa nunya situ Pak Janggo?
1: Belum ada karena kebetulan hari itu ini kan di Pertamina itu banyak anunya cabang-cabangnya yang diundang ya. Itu kemarin hanya terkait internalnya Pertamina untuk distribusi, bukan kan ada sub-subnya begitu
3: ya.
1: Nah, jadi makanya dijadwalkan untuk RDP kembali, tapi saya enggak, belum tahu kapan atau sudah nikah
3: ya. Irfan Rian dulu Pak. Mantas di situ ngopi baik. Jadi di yang menimbawa kena tanam orang keliling bawa tabung kemana-mana.
0: Iya.
3: Di capangan juga begitu.
1: Iya.
3: Pokoknya merata jadi kapan panjang gua?
0: Dijagi.
1: Ya, hampir semua. Saya pare-pare bawang.
3: Pada tuh yang kalau boleh bosnya hujan merata.
1: Iya. Ya. Bosi mana?
3: Terangnya sih. Akhirnya wani air PDAM tidak menyala. Suh elek meni.
1: Iya, memang sudah musim kemarau.
3: Makanya woko, ya, serapan air pompa ya, belum alis semua ya Pak Ku. Kemarau makanya makura ya, masih setahu kasih terutama.
1: Hanya supaya tidak masih sapa alam, sebaiknya memang dipikirkan untuk ada tempat untuk persediaan air.
0: Penampungan.
1: Ada penampungan. Jadi tanya Bang Imigran mau ditampung, WE. Dan yang kedua, perhatikan pemakaian air, air terboros.
3: Ya. Makong lah ya Pak. Tentang batas itu gantung WE, pada 2 minggu itu. Itu baru ini penuh, kok capu ya Pak. Kurang ini.
1: Iya. Kan jamu kau melak bisa-bisa kau melak di jambang nah dega gawe wae terbesar apa lah menyemamu kamu WC terbesar aku menteri bola nah
3: beda dari ulo pak kau jago
0: urio lo magor
3: pernah janji rotanggul yang kau cerutasi
0: ya
1: tetapi mau pak dengkir kau rupalah
3: aku lo kini asa pak dengkir lo langsung cemuk air laut kurang alam ya air laut jadi itu tahun-tahun ada sebelum ada di tanggul itu di belakang
1: iya, depo jadi
3: menang kerja
0: iya
1: mati rotasi mani ini timbul jajah tuh air nah, ini tamangnya
3: kurang mani anu rekeng wasa panjangnya luar biasa makanya WC terpanjang pak
1: WC terpanjang
3: terpanjang mati rotasi.
1: Tapi kok mati rotasi, tapi kok mati rotasi yo lona pare beach pa alam waktu ku bicu ingeran kamu pato biasa mak dengking kor.
3: Ya kan di tu biasa na gencar-gencarnya pemerintah mengadakan jambang keluarga.
1: Iya.
3: Di metu enggak ada mesin atau yo lo pambu mega di gana.
1: Oh jadi
3: makoko itu.
0: Ya nelah nyamangi lo mading ke lo puri mundri.
3: Wih, man meto mami tato ni pemandang aku kerundring kato palu pi mami
0: cuci itu.
1: Iya, macam
0: jelas dan itu.
1: Lu mereka sekudio dio tau weh. Nanti harta karun tak kini nih.
3: Sekira itu Pak Janggo Indonesia.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nangis, nasi rupa alam. Nico Williams. Pemain Spanyol. Ya. Magne Sengi Maria Arthur meninggalkan Ghana dan berjalan melintasi Gunung Sahara menghadapi lapar haus serta bahaya tidak berhasil dilewati banyak orang. Nah, kita tuh jadi punya macam tuh jadi mak baca HP ya Pak. Itu siapa itu apa ke bawah ni?
0: Itu HP Pak Janggo ni sengaja gak makan agak kuilan pikirat kak. Modern ni.
1: Tak baca.
0: Ni seng itu makan dah ake. Bahasa dari kita kuro turu malas selasa kita, kada masam-masam kita. Madari itu apa juga bangir, kada engke pak bersama ni.
1: Iya, kata informasi oleh baca engke.
0: Terbaca nih.
1: Jadi nange apa Pak Alam sudah menyampaikan. Nah ini juga imbauan dari pemerintah dari dinas pemadam kebakaran diimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk mencegah dan menghindari bahaya kebakaran di lingkungan kita agar kiranya melakukan hal-hal sebagai berikut.
0: Ya.
1: Pertama, tidak membuka lahan dengan cara membakar.
0: Ya.
1: Dua, tidak membakar sampah sembarangan yang berpotensi menyebar dan meluasnya area kebakaran pada lahan kosong, perkebunan, dan bangunan di sekitar lokasi pembakaran sampah. Yang ketiga, tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Yang keempat, hindari menggunakan handphone yang sedang di charge, apalagi di atas tempat tidur. Wah, ini yang paling banyak dilakukan ini.
0: Termasuk ini ya. Kapan?
1: Hah?
0: Termasuk ini?
1: Dek, mana ya mobil yang beracun rokok si Pak Kontak bu?
0: Oh iya iya.
1: Iya, apalagi kan si Pak Kontak sudah pernah nuker udah sih.
0: Hmm.
1: Pak Kontak umum saja, jadi mereka mesti rokok pesen ini. Mati mana nih?
0: Ya, oh nah, iya.
1: Tingin renang ya loh. Berhati-hati menggunakan peralatan memasak yang dapat memicu terjadinya kebakaran.
0: Ya.
1: Kemudian terus secara berkala memeriksa instalasi kelistrikan di dalam bangunan gedung dan rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. Berikutnya perlu diimbau diingatkan berdasarkan peraturan daerah Kota Parepare nomor 6 tahun 2019 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. Ini yang penting, apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon. Tercatat itu baik tercucul-culai.
0: Asal mak angka biasa call center apa yang hukum
1: call center? Ya, ini roh.
0: Oh, iya, iya.
1: Nah,
0: 0811-4121-5. Ayo itu sih, kita mulai sipu janggut apa kak macet, ay. Salah.
1: 0811
0: ya.
1: 4121
0: 4121 ya.
1: Lanjut. 754.
0: 754.
1: Nah, ini WA ini. HP
0: oh, ya.
1: WA.
0: Oh
1: tapi
0: ya.
1: Tapi
0: ya
1: bawah nih. Ya, tapi tapi ya anu utama ini.
0: Ada gak macule-cule lah. Ada gak macule-cule. Ada gak macule-cule.
1: Atau call center 112.
0: Oh ya, 112 juga boleh.
1: Ya, 112 juga boleh.
0: Ya.
1: Jelas. Jadi kalau call center itu mungkin di telepon. Kalau itu tadi ya bisa di telepon, bisa di WA.
0: Ada tak cule-cule yang sama sekarang?
1: 0811-4212-1754. Ya, pada Sri Lesona Sengi Pak Safrudin informasi juga itu harus jelas.
0: Ya, betul.
1: Seperti kemarin katanya ada panggilan masuk tapi tidak jelas lokasinya di lapan.
0: Ternyata di lapas.
1: Ternyata di lapas si nangkelinga petugas sih.
0: Ya.
1: Nah, beda sih di mi huruf. Tapi lebih sedikit loh anunna.
0: Jarak anunna.
1: Jarak tempuhna. Ya. Jadi mungkin seperti itu perlu masyarakat diingatkan dengan kehati-hatian. Kita tidak berharap ada hal-hal yang negatif terjadi di sekitar kita.
0: Ya.
1: Kemarin kita lihat ada kebakaran di Jalan Kusuma, kemudian banyak juga itu Indonesia apa masyarakat yang punya lahan itu sengaja membakar lahan untuk membersihkan.
0: Makanya ronang ya, nah sepeda panu damkar pot janggo, maka jangan buka lahan dengan cara membakar.
1: Ya kan banyak metode yang natu nih, gimana tuh walaupun nih non ini damkar pot di.
0: Aja mako tuh.
1: Ya, dia nanu. Tapi kan dia lebih kiri, maka
0: dia
1: terlambat kamu yang damkar deh, hari-hari matu, nambah di bola nanti pun ke bolok pun deh. Itu nyemennya bawa jenang. Yang kebetulan mak pikir makuroh, ya terima kasih damkar.
0: Irwaga, anak-anak kaje tepak guru mak maketan di colok-colok, mak pada apa janggo itu kan anak kita maketan di colok sudah perlu belakang ya sini tu korek.
1: Tali?
0: Walai. Maka dah kata, apapura yang kejadian aku sudah pebola aku makor aku aja enggak. Mak tuntun dan anak, mana sunasi nasa ngelena. Ya aku lah tukar aku kantor, mak teleponnya anakku, mak kebakaran di samping rumah, wendok eh. Melo kili su, tapa. Dia apa langsung kili su. Pernah kejadian, jadi aja lalu kita tak matuk, mak kata ni colok. Maka dah melo lo mana sunasu si bawa wana bahaya lah anda.
1: Ya, tak hindari.
0: Hindari, hindari betul. Amo jitan ya anakku anak-anak tahu ipo jangkok kan kuih tahu kata ni colok sini tu korek kalau metui bahaya iya ayo ko boleh ipo jangkok ko usale boleh mapa koro kulkas yang mani batu tu listrik nah colokan nah kulkas sama satu lagi tu anu akuarium
1: ya, yang lain itu mati
0: iya dua mi bawang yang lain yang itu
1: tercabut
0: termasuk itu pemanas cabut semua. Kalau mana lisu pi mati atau do kasih pengen.
1: Itu kena mau ada nanti kukur.
0: Ade.
1: Kan jamu itu pemanas.
0: Tak? Iya, insyaallah tidak kau jangga. Ada triknya.
1: Nah,
0: ada triknya. Kalau masak tidak mau cepat basi.
1: Ya, bagi-bagi dulu.
0: Karena itu juga trik saya cuma disampaikan. Oh, peratek ternyata bagus.
1: Ya, bagi-bagi dulu.
0: Oh, mana suki kan jadi kebelatan itu jetan.
1: Nasi je kapan beli mikorung ni. Ni kena tuar ke sepi boleh Indonesia.
0: Heh, iya.
1: Ni, aku melok tali ke sepi boleh. Kanjak nanti ah.
0: Kampota, kanjak ni di kampota.
1: Enggak pak bulu balik, balik mamata. Enggak pak bulu balik, balik jenno, balik nasu, balik apa?
0: Enggak tahu itu pak bulu balik rako?
1: Balik rako, ke mana?
0: Kau kanjak aku ke kampung ni.
1: Namu tati telu, tu melok mana aku bu sepi boleh Indonesia awal itu meki mana kansa nasi kuning mencawai mana?
0: Ya, ini roh ni.
1: Tati telu subuh.
0: Oh, tati salah
1: sebut sepanjang jalan sawi andi maka sawu Abu Bakar Lambogo ni kata Pak Balu wajaju.
0: Oh iya yolona Pak Balu anu ku tu yolona pu jangkok dia pakai apa nang kata coba-coba Pak Balu gado-gado.
1: Pak Balu gado-gado
0: yolona kerosudu.
1: Oh langgan aku itu gado-gado pecel nasi kuning.
0: Wah cocok. Oh langganan teru pu jangkok.
1: Iya dah sekali suka aku malu buka lepak kajol ke rumah dik.
0: Iya kanja itu.
1: Iya.
0: Promosikan yang jolok.
1: Iya.
0: Silakan yang lain.
1: Keluarga kira.
0: Dan iya, aku tuh kak tupu aja malih.
1: Oh.
0: Iya.
1: Ijo pak aku tanah kak, dia pernah jawab Indonesia. Ya?
0: Kan iya. Kira.
1: Iya, orang yang makan agak tipsna. Supaya dia mau lari, aja itu masih kira.
0: Walau baik. Fitri kimi bang, minyak tace di po janggo.
1: Ya,
0: minyak kelapa.
1: Iya, minyak oli kamaran lu yang itu.
0: Minyak kelapa.
1: Minyak mesinnya kamaran.
0: Minyak kelapa sedikit ya, saja ya.
1: Aku mira ya. Kalau ada yang harum.
0: Nah, aku mira tips ya, kupu jangan.
1: Taruh di bawang putih.
0: Dari Monro dua ngesuai Ronan Rick Monro. Dia nomor dia.
1: Cendek pitiki berarti. Iya. Kau makan ada pitiki.
0: Setetes. Iya.
1: Untuk misalnya sahaja jero kemampuan nero ane magic jere.
0: Pokoknya satu tetes atau dua tetes paling tinggi dua tetes tiga tetes. Ya satu tetes.
1: Satu tetes.
0: Nah Pak Guru tuh matanya sekali nak coba Pak Jomri. Madari doang ke semua
1: nandre ku. Dek, namo dek igari, mesti kibawa nape tutu, nape le ato do ke?
0: Iya, gadungnya agak. Makanja. Madari monro doang ke semua nandre ku pajang ku, dan nomor igari. Ini tips.
1: Dia pak, biasa ku, mani, kulit cabu yang nume.
0: Pemanas
1: itu, apa tu dulu, biasa mau aja.
0: Masulang, ayo, enggak. Insya Allah, enggak.
1: Ini pesan apa acing ya. Ini mak-mak, ajak tapak kalili. Colok tak, ada tapaka lele.
0: Oh, aja tapalele i. Makoro aja tapalele i. Maksudnya itu aja paling bawang i.
1: Oh iya.
0: Ini agak papilo aja tapalele.
1: Papilo agak paling beliau.
0: Dewa kada tahu masa. Ini agak papilo aja tapalele tu colok tak si papilo tak. Apa madar itu itu papilo Ero colok nana taruh kolalan napilo na.
1: Jadi
0: iya engka nama madari anak
1: di sini tuh jago napa pelo ya
0: mage
1: mage madari engka colok ada ke pelo lah
0: banyak terjadi
1: apa ya lo nih aku apa ya colok ya aku pura napa yang gue tanah apa di kantong ini
0: apa di kantong ini weh
1: kamu tanya colok lah
0: nasi kapa dia liar colok ya paking agak tukar ya baki talipo kilomai dia pi gaga guru tak
1: iya
0: suhu tak dia pi gaga.
1: Eh, kau bawa tu sepuluh pamannya si bang mana ke insan
0: besar? Iya, maju ropo janggo di makuk kue napir naik. Tapi makan ada guru tak maju. Kau makan ada si guru tak saya itu bayangannya cuma satu orang guru. Eropa guru tepak baja, guru tak dia tu gagal lagi makan ada. Misalkan guru tak ke SMP 10 dia tu entah makan ada guru tak.
1: Ini nak ke Roma nak beli yo? Kami tu tu le ke Roma itu siapa?
0: Jadi kau mak. Sebagai orang mungkin dia berpendapat begitu. Kau makan dia guru tak? Guru tak tu Pak Baja, guru tak tu ambo dale makuro.
1: Iya.
0: Karena makan ada guru tangke kore SMP 10.
1: Iya. Karena makan memang melekat di namanya beliau. Karena berkah-berkah ilmunya.
0: Iya.
1: Pak disengen Nabi Asrawatun tu mungkin sampaikan.
0: Iya. Oh iya.
1: Kan kayaknya seperti Pak Baja itu kalau di Pare-Pare, Sigrap. Baru
0: ya.
1: Memang kan seorang guru.
0: Iya.
1: Dulu semasa hidupnya beliau tiga kali sepekan itu beliau hadir memberikan pengajian baik hadis ataupun
0: tafsir.
1: Iya. Di Radio Mesra dan itu masih bisa didengar sebenarnya di Radio Mesra. Iya.
0: sampai saya sekarang masih ada.
1: Biasa menghadirkan dan arsip-arsip rekaman beliau itu masih ada di dalam mesra tapi aja tidak lupa dia itu waliki.
0: Aku mikir mang kelingan tang kelingan bawah
1: nih. Mang kelingan bawah nih.
0: Aku makan lagi putar aku nggak mati untuk sesuara na insya Allah saya putarkan.
1: Iya ada juga beberapa di sini ada jam 40 ya sempat terekam. Iya. Kalau mika lagi serah tuh koro dia
0: mika sempat nanti. Mika lah dok pujang.
1: Pasti tapi jadi tek monitor nih. Padahal biasa kasih nanu amar ini.
0: Iya.
1: Empat kemarin.
0: Oh iya. Ngerasa amar.
1: Silakan urut tak berkuih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya rukum akritu ya guru. Tak berarti itu penghormatan yang sangat tinggi sebenarnya. Tapi bukan guru biasa sebenarnya. Kalau sebetulnya artinya pergeseran maknanya ya. Pergeseran maknanya

0: Ya. Makanya kita pakai guru. Makanya biasa pakai itu agita.
1: Andre guru ta.
0: Andre guru ta haji. Yeah. Biasanya kalau di sana kiai haji.
2: Iya. Yeah.
0: Guru ta ngomong Andre guru ta. Ya seperti
1: sebenarnya. Bapak aku Jawa, namo keris kiai itu, namo delman
0: kiai
1: itu. Iya,
0: pokoknya mungkin kayak itu. Dari negatif juga kayaknya Pak Janggo digunakan.
1: Iya. Yeah.
0: Misalnya ada mis apa dia kuasai mistis-mistis misalnya.
2: Iya. Yeah.
0: Kiai itu. Iya.
2: Tapi kok guru tak dia itu.
0: Mudah-mudahan saya salah.
1: Ya, begitu. Ya. Sependek pengetahuan ya. Saya guru.
0: Yang kedua Iro ya Sarok Pak Janggo kan kaset.
1: Iya, guru.
0: Saya juga sebetulnya memiliki ya mungkin lebih 10-an kaset sebenarnya ya. Rekamannya beliau.
2: Iya.
0: Ya. Cuma dia semakin kian remon reputar apa? Gak ketip tape recorder?
1: Iya. Pak Amat,
0: iya.
1: Kongkas si bat tak punya auto, kamu tu kongkas ina karena biasa itu tap mobil itu lebih tahan.
0: Iya. Oh begitu.
1: Iya. Ya, sama mobil. Ini yang kita pakai sekarang tap mobil.
0: Oh iya.
1: Itu biasanya lebih tahan.
0: Ini tu biasa kongkas atau makelor diolo makuku eh. Saya yang memakai istilah kemakil lo nama kali les sedih yang kalinya.
1: Ya, mulai
0: maco cek asik neng.
2: Maco cek asik neng. Ya, nales tila itu tau eh.
0: Ya,
1: angkalan ada pengalaman ya? Aku soal kasih itu ku penyana dari Mas Serapa Mak. Ya lagi, anu ya pemain terakhir ya udah pimu apa kasih.
0: Iya. Iya, saya ko, masih memiliki mungkin lebih 10 kaset rekamannya.
1: Iya, ku tetenin dosia terkait apa hubungannya kaset dengan pulpen. Nulis apa jawab?
0: Iya. Ya kok maco cina putar kembali.
2: Pakai pulpen.
0: Pakai pulpen. Atau pakai putar lagi.
2: Atau pakai keling jari kelingking.
0: Atau biasa engka tuh apa di tugas kapan metal foto kita. Iya. Engka tuh ada sana. Busa-busana di bawahnya pitanya itu. Bisa kok masolangi mali anu na itu pelo itu.
2: Iya.
1: Cocok.
2: Filter na
1: pelo.
2: Micawe Pak Acing.
0: Makor kapan?
2: Iya. Makor
1: ada pengalaman apa Acing nih jalan kaki di Tasulawesi itu.
0: Iya di mana-mana makanya makor kapan?
2: Ay makor Pak apa?
0: Pak kona putar elo ngeta pemacu cak kasih kurilan radio ya. Tepede gaga. Macoca ya ro kasih elo bibi macoca na otak na ro tau eh. Si gala-gala nih kalau gala-gain.
1: Iya, pengalaman iya. 90-an, 80-an iya. Itu dia punya.
0: Iya. Ya memang makanya ingat-ingatan di acaranya dulu mesra juga ngkat lagu-lagu Hindustan, so Jumat pada salah pari ngerak. Indosiar ya. Dengar kan?
2: Iya. Almarhum penyanyi
1: Hendra Kapoor.
2: Almarhum iya. Penyanyi Hendra Kapoor.
0: Hari Jumat itu kalau tidak salah Indosiar. Hari Jumat kalau tidak salah ingat. Hari Jumat itu lagu-lagu India.
2: Anu le putar biasa kuro Pak Ahmad piring hitam.
0: Oh, piringan hitam.
2: Iya.
1: Oh, dia pujaan.
0: Tapi
2: turide nah sengalian janji nama uban di Pak Ahmad.
0: Tapi piro Pak paringan raku ini yang lebih tua saya dari dulu waktu narik yang kena mesra biasa di nak atau biasa radio mesra nak deradang.
2: Radam, radio amatir.
0: Radam, ya ketomator maksudnya ya, radam.
2: Bukur radam.
0: Lagi misalnya, ini sangat berguna dulu ya, sangat berguna. Saya termasuk saya sebenarnya sudah mengalami kegunaannya itu. Tuna kalau misalnya ada orang meninggal kan biasa disiarkan di sini.
2: Iya.
0: Telah meninggal.
2: Berita duka.
0: Iya, disampaikan itu. Termasuk saya pernah mengalami satu kali. Masih hidup beliau Pak Malik Samar itu ada keluarga Balitindroku ya. Itu tinggal di daerah pegunungan daerah Polwasi Matanga kalau tidak salah namanya ada yang meninggal saya kebetulan saya sampaikan kalian maka minta tolong kasih dimasukkan nih berita duka ini
2: ya di Radio Musara
0: atas nama ini di daerah sini daerah Matanga ternyata yang bersangkutan tidak mendengar tak engke bali bolana maring kalinga radio mesra. Alhamdulillah di

0: sampaikan. Padahal kalau kondisi ke sana itu, kok dia usah lah, dia pernah makan jalan, tak kapan lah, lengi, woto ya, mungkin makan nyaran gitu. Berkat radam mesra, akhirnya narapi mau ke siro rumah TV, jadi sangat-sangat berguna. Cuman karena pergeseran waktu seperti sekarang, informasi apa dan sebagainya,
1: perkembangan zaman makuku ya.
0: Iya,
1: perkembangan
0: zaman teknologi mungkin meningkat ya, dekna nano. Sama dengan misalnya yang mengalami SMS, dekna mau WA mani makuku ya.
2: Iya.
0: Jadi, itu termasuk yang namanya dulu ada namanya sahabat pena.
1: Iya, betul.
0: Sahabat pena yang pakai perangko-perangko di apa namanya, di kantor pos itu. Kalau komelu malep petoe Pak Janggo,
2: iya,
0: baik. Nah, ujung tewe itu anunya ucapan
1: kartu
0: lebarannya ke anu, karena kan memang murah juga. Jadi tapi seminggu sebelumnya itu biasa dibawa nih.
2: Iya.
0: Ini cuma bernostalgia apa itu nama Pak Acing ya.
2: Iya. Tapi memang Pak, zaman-zamannya Bapak itu adalah generasi paling bahagia, di mana lompatan teknologi ya, Bapak rasakan.
1: Dirasakan.
2: Ya. Ya. Jadi Bapak mulai dari telepon putar, telepon tindis, pager, BlackBerry, sampai WA Bapak rasakan mungkin itu.
0: Iya. Dua generasi yang seumur mungkin.
2: Iya.
0: Kayak Pak Acing itu kan dia dapat semua dua-duanya. Telepon koin apa dan dikumat cerita Pak Bang Monik, telepon koin dipakai dulu
2: dari TV hitam putih, TV tabung sampai TV tipis, sampai sekarang Android Bapak dapat semua.
0: Iya, itu mungkin ya perkembangan teknologi yang tidak bisa dihindari.
2: Iya. Dari piringan hitam, CD, MP3 sampai Spotify Bapak dapat semua.
0: Iya. Cuma pansan aku ya Pak Janggo, ketinggalan lah sebetulnya ke siapa. Saya tidak terlalu mahir di situ.
2: Iya.
0: Iya, saya tidak terlalu mahir penggunaan teknologi. Iya.
2: Itu naro saya sarotai di anak Mondri Pak Ahmad isemana cerita di sengena modelina. Kayak kasih 90 ama. Iya. Yo nak make de Indonesia ubanan. Di rumahku ke ubane Pak Ahmad tanya persoalan usia.
0: Iya. Iya Bapak deh ya. Apona matuan na balitin roku.
2: Iya.
0: Engka nak kasih uban.
2: Iya. Ni terus kalau lo mau pikan.
0: Iya, pasti malu lo ngompi. Jadi
2: padahal saya maku kue itu biasa matu itu yang akan stroke. Iya maku kue. Namo usia belasan.
0: Termasuk saya pernah dengar itu apa namanya? Penyakit diabetes.
1: Penyakitnya
0: atau malu lo nak kan mah.
1: Iya. Megan maku kue nak kena diabetes.
0: Iya, saya tidak tahu mungkin aneh, maksudnya orang-orang apa ya, orang-orang pintar yang harus menjelaskan sama majur.
2: Nanti saya menjelaskan sedikit Pak.
0: Iya.
2: Itu lo maca, tapi aku untuk guruku lo mau jelaskan ini cek dek.
0: Iya.
2: Karena pola makan sekarang itu beda dengan pola makan dulu. Kita kebanyakan sekarang itu fast food.
0: Iya.
2: Yang dulu kan siap banyak yang dimasak, sekarang kan banyak digoreng.
0: Iya. Mas ini rekamar.
2: Tak makan apa.
1: Masalahnya sekarang juga Pak Ahmad banyak makanan itu siap saji.
2: Ya ini harus fast food lagi istilahnya.
0: Iya pada Rio lokasi Indonesia, komelo iman resubu, moto ni dan nyari mumpi moto ni mak perum.
2: Iya.
1: Iya. Dia nang kau jam itu Pak Ahmad.
0: Oh dia nang kau. Urapi mumpi ya.
1: Dia nang kau jam itu.
0: Urapi mumpi ya rongkero perung kak. Makan makanan kalau lepas perung.
1: Iya.
2: Ya lo kan ini Pak Ahmad terapi mumpi rumah kama itu ti pilihan lah. Dinding auto itu makan dari belakang bayar.
0: Ah, imampai benerin itu biasa.
2: Oh, benerin kan?
0: Ketok-ketok kacana.
1: Ya, mana jadi itu? Mana jadi itu monyet?
0: Ini tuh kayak itu narah-narah di waktu itu.
2: Ini mah tiga, ngumpul 2 menit. Iya. Tapi kau melo kilo baca yang informasi CD.
0: Kenapa ada matuk ke mikrolet?
2: Iya, Pak Ahmad, kalau mau baca informasi CD, Politelkom. Dalam beberapa hari ini memang ada gangguan diakibatkan adanya kabel backbone, kabel bawah tanah. Telkom yang putus di area Pangkep dan Maros seperti yang Pak Ahmad kemarin sampaikan. Sehingga koneksi internet di sepanjang itu mengalami gangguan massal dan tim kami sudah menangani pada saat itu juga, dan itu pun memakan waktu yang tidak sebentar penanganannya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan dalam menggunakan layanan kami. Ini yang kami dapatkan jawaban dari.
0: Iya, makanya yang saya sarankan kemarin, kalau ada seperti itu, kenapa sih tidak menyampaikan ke pelanggan? Lewat-lewat Android kan rata-rata biasa atau dia walaupun misalnya mungkin dari rumah ke tempat kerjanya ada wifi, di rumah ada wifi, di tempat kerja ada wifi, tapi kan pasti dia beli sedikit kuota untuk antara itu
1: di jalan, untuk di jalan.
0: Iya, di antaranya itu. Jadi sampaikan saja lewat WA atau apa informasi ke sana. Jangan hanya pembayaran tagihan yang disampaikan ke pelanggan.
2: Iya. Kalau sebenarnya Pak, kalau untuk layanan sebenarnya namun ini ke kuota nanti di tuna kiringan?
0: Iya, karena kan
2: kayak bagian layanan.
0: Iya, artinya itu yang kita harapkan seperti PDAM, PLN mau ada perbaikan jaringan listrik. PLN menyampaikan ke masyarakat lewat radio mesra apa dan sebagainya. PDAM begitu ada gangguan, ada pemberitahuan baik di grup-grup WhatsApp itu ada bahwa yang kegangguan. Yang begini juga sebenarnya yang harus diharapkan. Saya mungkin ada juga
2: orang lain. Waktu ini kita Pak Mak, saya juga sebenarnya berharap tuh begitu.
0: Iya. Yeah. Jadi kita tidak ada yang teman menduga-duga mah. Apa error anggota Iwan nih? Maka deh, ai gara-gara dia pakai apa nih wajah ya nih? Wifi tidak bisa karena kan ada batasnya tanggal 20 kalau ya, sudah
2: lewat. Apalagi nanti juga tanggal 20.
0: Iya, sebelum.
2: Sebelum tanggal 20.
0: Sebelum ya. Iya. Belum tanggal 20 saya sudah memang mengalami seperti itu.
1: Iya.
0: Jadi itu barangkali nostalgia tentang kehidupan dan radio mesra.
1: Iya. Terima kasih.
0: Mudah-mudahan nang kali ngamoy Alenaro Pak Janggorot, Lestia dan Andre Guruta yang sudah mendahului kita diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
4: This is your radio.
3: Demikian acara obras, obrolan sana-sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi, serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Mesranya musik dan informasi.
5: Insan Mesra, demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana-sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.
6: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
3: Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Pare-Pare dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan Lintas Berita bersama Dimas Akbar.
7: Insan Mesra Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Pare-Pare terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kegiatan pelayanan penerbitan surat izin mengemudi atau SIM baik untuk pembuatan baru maupun perpanjangan pada Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang pelayanan SIM Polres 2 tepatnya di penempatan Jalan Sultan Hasanuddin, Jalangan Desa Kelurahan Ujung Sabang, Kecamatan Ujung Kota Pare-Pare. Dalam kegiatan ini petugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mengajukan permohonan pembuatan atau perpanjangan SIM, melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas serta memberikan sosialisasi mekanisme penerbitan SIM agar pemohon lebih memahami prosedur pendaftaran. Kasalantas Polres Pare-Pare AKP Rusdi Yunus SH MH menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Satlantas dalam memberikan pelayanan prima yang cepat, transparan dan profesional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Pelaksanaan kegiatan berlangsung hingga pukul 15 dengan situasi aman, tertib dan kondusif. Satlantas Polres Pare-Pare juga berkomitmen berkomitmen untuk terus berinovasi dalam memperlancar proses pelayanan serta mempermudah masyarakat dalam mengurus SIM.
3: Demikian Lintas Berita pukul 10 pagi.
8: Lintas Berita.
9: And now,
10: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.
11: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
12: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
13: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
14: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
13: Ikan apa mau nak makan?
14: Mau ya makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
13: Betul sih Dek, nah teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan maki khawatir, ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
15: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
14: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka boleh sekarang lah.
16: Rumah makan Patato.
17: Bagus toh.
6: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insan Seraya. Senang sekali rasanya untuk pagi hari ini saya hadir lagi di ruang dengar Insan Seraya semuanya, menemani Insan Seraya di 102,8 Seraya FM, Seraya musik dan informasi. Untuk siaran Radio Mesra kalian juga boleh dengarkan ya melalui streaming di www.radiomesra.com. Sekarang pukul 10 lewat 15 menit, ya. Lagu-lagu yang saya putarkan perdengarkan di ruang dengar Insan Mesra, berharap semuanya bisa menemani Insan Mesra hari ini.

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra nyanyi, informasi.

Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampet toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like, and share.

dari Jalan Balumas DP nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421-23556. Handphone 085-395-350-907. Radio Mesra. Mesranya musik dan informasi.

0: masih mendengarkan Radio Mesra.
1: Ya, 102,8 Mesra FM. Terima kasih Insa Mesra masih saja tetap mendengarkan Mesra FM untuk siang hari ini. Dan kita ingatkan kepada Insa Mesra, telah masuk waktu sholat duhur untuk daerah Kota Parepare dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur, selamat menjalankan amalan ibadah lainnya. Semoga aktivitas ibadah hari ini dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin wa taku yawman la tajazi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah, alhamdulillah kembali mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena dengan inayah taufiknya lah pada malam hari ini kita kembali bersua bersama-sama setelah kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita sempatkan waktu untuk duduk sejenak mengkaji beberapa ayat Al-Quran yang masih berhubungan dengan surah Al-Baqarah. Ayat yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah lanjutan beberapa pekan lalu, yakni surah Al-Baqarah ayat 45 dan seterusnya. Ayat dimaksud berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kita terjemahkan ayat dimaksud, wasta'inu, minta tolonglah kalian, bisoberi, dengan sabar. Jadi minta tolong, kita diperintahkan oleh Allah untuk minta tolong kepada Allah dengan kesabaran. Dengan melalui kesabaran, disertai dengan kesabaran. Yang kedua, kalimat yang dimaksud atau pertolongan Allah yang dimaksud, permohonan kita kepadanya melalui kesabaran, dengan sabar juga, bisorati bisoberi wasolah, melalui sholat. Kenapa sholat? Karena memang sholat itu, as-sholatu huwa doa. Sholat itu adalah sarana untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat adalah doa, kumpulan doa-doa yang kita panjatkan di dalam sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini Allah lanjutkan kalimatnya, wa innaha, sesungguhnya sholat itu, lakabiraton ae sakilaton, dia merupakan perkara besar. Kalau dalam tafsir Jalalain di sini dikatakan lakabiraton, maknanya adalah sakilah, sangat berat, sangat susah. Ya, sangat susah ya. Sakilaton, akan tetapi tentu saja susah yang dimaksud di sini tidak hanya ini, tidak hanya susah atau berat dilakukan untuk menunaikannya 5 kali dalam sehari, akan tetapi juga yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita tegakkan sholat itu dalam keadaan yang semestinya. Apa maksudnya? Yakni al-hasyi'un, kecuali orang yang khusyuk. Bagaimana ini ya? Bagaimana menegakkan sholat secara khusyuk? Yakni dengan tentu saja mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya di dalam sholat. Itulah yang dimaksud oleh ayat ini adalah lakabiraton, memang berat. Nah, berat untuk kita tunaikan dalam hal melaksanakan sholat tersebut. Dengan cara apa? Yakni kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sebenarnya mudah dilakukan, mudah dilaksanakan bagi mereka yang khusyuk. Nah, itu khusyuk. Mari kita lihat. Di sini dikatakan sakilatun illa alal khasyi'in, sangat berat ditunaikan, sangat berat dilaksanakan, kecuali mereka yang menunaikannya secara khusyuk. Ya, khusyuk. Apa yang dimaksud khusyuk? Nah, ini. Yang dimaksud khusyuk, salah satu diantaranya oleh ulama tafsir memberikan makna khusyuk di dalam sholat adalah minimal bisa mengetahui apa yang kita baca sebagai bacaan sholat. Pada saat kita mengucapkan kalimat takbiratul ihram, bukan hanya lidah yang mengucapkan Allahu Akbar, akan tetapi hati harus mengakui bahwa benar-benar tidak ada yang kuasa, tidak ada yang besar, yang maha besar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di dalam hati kita, lidah kita mengatakan Allahu Akbar, akan tetapi hati mengakui kalau memang hanya Allah yang maha besar. Itu salah satu makna, bahkan oleh ulama mengatakan itu adalah tingkat yang terendah. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita khusyuk kan, Kang, itu bisa memahami apa yang kita ucapkan di dalam sholat. Ya, sampai-sampai betapa pentingnya, ayah, betapa pentingnya memahami bacaan sholat. Ya, berusaha untuk memahami, mengetahui apa yang kita baca. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan begini, la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma takuluna. Ajak mu'adepiriwi kuritu sempajangnge, jangan engkau lakukan sholat ketika kalian masih tidak sadar alias mabuk, sampai kalian mengetahui bacaan sholat yang Anda baca di dalam sholat. Itu berarti memang penting kita harus mengetahui bagaimana memahami bacaan sholat tersebut. Tentu saja ini adalah dengan belajar, belajar dan belajar, dan sedikit demi sedikit. Pada saat kita membaca surah Al-Fatihah yang tentu saja diawali dengan bismillah, mungkin atau memang lisan kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, tapi dalam hati kita di dalamnya selalu berikrar dengan memanjatkan, dengan membaca sesungguhnya atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Naiyap alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim nasaba asna puangala taala mal bangge pamasena nama kamase alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada saat kita membaca alhamdulillahirrahmanirrahim naiyap pojie puangalama puangala taala mana punaiwi kuritu lillahi rabbil alamin puanna ya manenna alange. Setiap pujian miliknya, milik Allah yang menguasai Rabbul Alamin, yakni alam semesta. Itulah yang salah satu makna daripada khusyuk di dalam sholat. Bahkan dalam ayat yang lain, beberapa mufassirin membawa ayat itu kepada makna khusyuk. Innama yahsyallaha min ibadihi al ulama. Naya tau kami nami tau elau ripuang Allah Ta'ala. Ulama tafsir membawa kata mitau di sini adalah khusyuk. Sesungguhnya orang yang paling takut dengan Allah, innama yahsyallaha min ibadihi, dari seluruh hambanya, al ulama, adalah mereka yang memahami, mengetahui, di antaranya adalah mengetahui bacaan-bacaan sholat itu sendiri. Al ulama yang banyak tahu tentang itu. Itu ya. Jamaah maghrib rahimakumullah, dalam ayat ini ya ada kiat ya, ada pembelajaran langsung dari Allah. Apa gurung poleri puang Allah Ta'ala, langsung poleri puang Allah Ta'ala untuk mendapatkan khusyuk di dalam sholat. Dalam ayat ini, meskipun kata khusyuk dalam ayat ini sebagai makna dari khusyuk itu sendiri, siapa mereka yang khusyuk itu? Di sini dikatakan alha ala illa alal hasyin asakinina ilat to'ah, teguh, konsisten, asakin, konsisten melaksanakan yang namanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata khusyuk menurut ulama jalan lain di sini. Tapi Allah sendiri yang menerjemahkan, Allah sendiri yang menjelaskan kata khusyuk dalam ayat ini. Siapa mereka? Mereka yang khusyuk itu adalah alladzina yazunnuna, mereka yang yakin, mereka yang sedang meyakini, yazunnuna yukinuna ya, mereka yang mampu meyakini annahu mulaku rabbihim, bahwasanya mereka pasti akan berjumpa dengan Tuhan mereka, wa annahum ilaihi rajiun, dan sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat lanjutan dari ayat ini mendorong kita untuk mendapatkan khusyuk di dalam sholat. Memang harus kita menyadari diri kita bahwa pasti kita akan berjumpa dengan Allah. Dalam artian, ada ulama kita mengatakan begini kan, nareko melo ki tetongengi sempajange, dengan mendapatkan khusyuk di dalam sholat, maka yakinilah, atau dengan kata lain camkanlah, bahwa sholat yang saya lakukan ini adalah sholat terakhir dalam hidup saya. Ayat itu. Kenapa ulama mengatakan demikian? Karena sebenarnya dasarnya ayat ini, kalau Anda mau mendapatkan khusyuk di dalam sholat, yakinlah kalau sebentar lagi kau akan berjumpa dengan Tuhan, kau akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentukan, kan gitu. Itu salah satu cara untuk mendapatkan itu, bahwa apa yang saya lakukan ini, sholat yang saya lakukan ini adalah sholat terakhir, dan sebentar lagi saya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna, itulah salah satu cara untuk mendapatkan khusyuk di dalam sholat berdasarkan ayat yang kita baca. Allazina yazunnuna, orang yang bisa khusyuk adalah mereka yang selalu di dalam ingatan mereka bahwa dia pasti berjumpa dengan Tuhan mereka, wa annahum, bahwa sesungguhnya mereka ilaihi, kepada Allah rajiun, pasti kembali. Apa maksudnya kembali? Yakni mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di bumi ini. Bil akhirati, yakni payujazihim. Ah, itu yang dimaksud. Yang dimaksud di sini rajiun, yakni kita akan kembali menghadap kepada Allah, lalu Allah akan membalas semua amal perbuatan kita di dunia. Payujazihim. Ah, itu bukan hanya sekedar kita kembali ke Allah tanpa ada pertanggungjawaban. Ah, sehingga dikatakan rajiun, yakni salah satu di antaranya isinya adalah yujazihim. Kita akan mempertanggungjawabkan, Allah akan membalas apa yang telah kita lakukan. Nah, selanjutnya ini. Jadi ayat selanjutnya sudah mau mengantarkan kita untuk memasuki inti surah Al-Baqarah. Apa yang dimaksud surah Al-Baqarah? Surah Al-Baqarah adalah surah yang berbicara tentang topik. Apa itu topiknya? Apa judulnya? Judulnya adalah sapi betina. Ya, ini jadi dia sudah mau, ayat ini akan mengantarkan kita ke cerita tentang sapi betina. Nah, ayat selanjutnya ini yang akan mengantarkan kita nanti. Ya Bani Israila, wahai keturunan Israel. Siapa itu Israel? Yakni Israel itu adalah anaknya Nabi Ishak yang namanya Nabi Yakub, Yakub itu namanya adalah Israel. Jadi semua keturunan Yakub, anak cucunya ke bawah, namanya Bani Israel. Ya kan? Nah, ya Bani Israel, wahai keturunan Yakub. Nabi Yakub ya. Wahai keturunan Israel. Apa itu? Ulkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Ingerang imbo menang. Ingatlah. Ulkuru, ingatlah. Nikmati, nikmat saya, kata Allah. Nikmatku. Apa itu nikmat Allah? Allati an'amtu alaikum. Nikmatku yang telah saya berikan kepada kalian semua, bisyukri. Nah, jadi yang dimaksud di sini, ingatlah nikmatku, syukurilah nikmatku, maksudnya berterima kasihlah atas nikmat yang saya berikan kepada kalian. Bisyukri alaiha, dengan berterima kasih atas nikmat tersebut. Nah, apa itu? Dengan cara bito'ati, dengan cara mentaati perintahku, menjauhi laranganku. Ya. Wa anni ma faddaltukum alal alamin. Salah satu di antara nikmat Allah terbesar bagi anak cucu Israel, anak cucu Nabi Yakub, ya. Apa itu? Yakni faddaltukum alal alamin, Allah memuliakan kalian alal alamin, di atas alam semesta. Atau Allah memuliakan Bani Israel melebihi atau dari umat-umat yang lain, termasuk diantaranya adalah kaum Fir'aun, ya kan? Fir'aun dan beberapa kaum-kaum yang lain selain Bani Israel. Maka Allah mengatakan dalam ayat ini, pada saat itu Bani Israel lah yang paling mulia dari umat-umat yang lain pada masanya. Nah, selanjutnya ae aba'ukum, yang dimaksud di sini yakni kami memuliakan kalian, yakni tentu saja adalah orang tua kalian, aba'ukum, nenek moyang kalian, ya, nenek moyang kalian. Alal alamin, alimi, ya, alami zamani, zama, alami zamanihim, ya, melebihi, lebih mulia dari umat-umat yang lain pada zaman mereka. Ah, gitu ya maksud. Amani alami zamanihim, ya, fi zamanihim, fi zamanihim, di zaman mereka. Nah, selanjutnya wattaku yauman, takutlah kalian khapu yauman, takutlah kalian saat pada hari apa? Di mana hari itu? La tajzi nafsun an nafsin syai'a, tidak ada lagi manfaat pertolongan seseorang dengan orang yang lain. Jadi takutlah di sebuah hari, di satu hari, di mana hari itu tidak ada lagi gunanya istilah pertolongan, ya. Pertolongan, kenapa? Karena memang ya orang, kalau dalam ayat yang lain, ya, yauma tafirrul mar'u min ahihi wa sahibatihi wa banihi, ya. Pada hari itu setiap orang yang bersahabat dia lari dari sahabatnya, setiap orang anak lari dari orang tuanya, orang tua lari dari yang lainnya. Kenapa? Oleh karena tidak ada lagi manfaat pertolongan. Ya, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, tidak ada lagi pertolongan antara satu dengan yang lain meskipun hanya sekecil apapun, kata Allah syai'a. Ya. Hari yang mana itu? Huwa yaumul qiyamah. Yang dimaksud di sini yakni takutlah kalian di hari kiamat nanti. Ya. Wala yu'khadhu sini. Wala yuqbalu bitta'i wal ya'i. Jadi boleh dibaca wala yuqbalu, boleh juga wala tuqbalu. Ya, wala yuqbalu wala tuqbalu, katanya bisa. Ya, salah satu bacaan. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Ai laisa laha syafa'atun, tidak ada lagi yang bisa menerima syafaat, pertolongan. Jadi tidak ada lagi nanti syafaat, tapi ada syafaat lain ya. Tentu saja yang dimaksud di sini syafaat maksudnya pertolongan antara seseorang dengan orang yang lain. Tapi syafaat seperti misalnya syafaatnya Al-Qur'an, syafaatnya Nabi kepada umatnya tetap ada ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah antara seorang dengan orang yang lain, antara teman dengan teman lain, antara saudara dengan saudara lain, enggak ada lagi yang begituan ya. Jadi wala yuqbalu minha syafa'atun, tidak ada lagi pertolongan yang bisa diterima. Walaya yu'khadhu minha adl, dan juga tidak akan pernah diterima adl, yakni sebuah tebusan. Ya, ya, saya tebus kamu misalnya, tidak ada lagi. Ya. Walahum yunsarun, dan mereka tidak akan bisa mendapatkan yunsarun, pertolongan nasara. Ya, yam nauna min azabillah, yakni terlepas dari siksa atau azab Allah itu. Nah, mari kita lihat. Ini yang saya maksud tadi. Wa iz najainakum, dan ingatlah wahai bani Israel, wahai cucu Nabi Yakub. Najainakum, ketika kami meloloskan kalian, menyelamatkan kalian ya. Najainakum, telah najainakum, kami menyelamatkan kalian. Siapa mereka? Yang dimaksud di sini ai aba aku aba akum, yakni nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian. Tentu saja di situ adalah siapa? Nabi Musa alaihissalam beserta kaum Nabi Musa Bani Israil. Ya. Ya, ini apa itu? Wal khitabu bihi wa bima ba'dahu lil maujudina fi zamani nabina bima an ama ala abaihim. Jadi yang dimaksud di sini katanya menurut tafsir Jalalain ini, yang dimaksud di sini adalah Bani Israel ya, orang Yahudi yang hidup pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau pada saat ayat ini turun ya. Jadi ayat ini Allah menjelaskan dan dijelaskan kepada mereka, para Bani Israel, kaum Yahudi yang hidup pada zaman Rasulullah. Nah, itu ya. Apa itu? Di mana Allah memberikan nikmat kepada nenek moyang mereka Bani Israel, yakni Nabi Musa beserta kaumnya. Ya, apa itu? Tazkirallahum binikmatillahi ta'ala liyuminu, agar mereka beriman. Nah, mari kita lihat salah satu di antara nikmat itu yang diberikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka, yakni Nabi Musa beserta kaumnya, ya, Bani Israel. Apa itu? Yakni Allah, nah, di sini katakan, iznajainakum, ketika kami melepaskan, ketika kami meloloskan, ketika kami menyelamatkan kalian min ali fir'auna, ya ini

Nah, ini di antaranya di sini Fir'aun menyakiti, Fir'aun menyiksa Bani Israel pada saat itu, umatnya Nabi Musa alaihissalam, dengan cara apa? Yuzabbihuna abna'akum, mereka menyembelih, membunuh anak-anak laki-laki Bani Israel yang sementara yang baru dilahirkan oleh ibunya, ya. Jadi semua anak yang baru dilahirkan oleh ibu kandungnya, kalau kebetulan yang dilahirkan itu adalah anak laki-laki, maka pasti dia dibunuh, disembelih oleh kaum Fir'aun. Itu. Tapi ternyata Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam pada saat dia masih di dalam kandungan ibunya, bahkan pada saat beliau dilahirkan oleh ibunya, Allah menyelamatkan beliau. Sehingga dikatakan Allah menyelamatkan kalian dari penyiksaan keluarga dan tentara Fir'aun dengan cara apa? Yakni dengan cara menyembelih semua anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan. Jadi wetunna Nabi Musa yamanenna anak oronewe harus riuno, berbeda pada saat jahiliyah, zaman jahiliyah. Wetunna Nabi Ta yamanenna anak makunrai rilahir kange poleri indona wajib dibunuh, dan itu menurut undang-undang yang berlaku dalam negara itu, ya. Menurut konstitusi, peraturan secara resmi, perempuan yang dilahirkan wajib hukumnya dibunuh atau dikuburkan, ya, dikuburkan oleh orang tuanya sendiri, ya kan? Tapi waktunya Nabi Musa tanya tahu si makun reiriuno naya kiai menena anak oronewe yang dilahirkan wajib dibunuh. Itu ya. Jadi mirip-mirip sejarah yang terjadi pada masa Nabi Musa dan pada masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, selanjutnya yuzabbihuna abna'akum, mereka menyembelih, mereka membunuh anak-anak laki-laki kalian, al-mauludina, yang sementara dilahirkan, wayastahyuna, dan membiarkan hidup nisa'akum, bayi perempuan kalian. Bayi perempuan kalian. Liqauli ba'dil kahna, berdasarkan ini, kenapa mereka membunuh laki-laki yang dilahirkan? Ini dikatakan oleh karena liqauli ba'dil kahnati, oleh karena informasi yang diperoleh dari dukun. Tukang ramal, ya. Tukang. Jadi ini adalah hasil ramalan bahwa akan ada nanti akhirnya Fir'aun itu tumbang, ya, kekuasaannya, oleh karena diganti oleh seorang, di mana orang itu nanti baru akan lahir, dia adalah seorang laki-laki. Maka berdasarkan itu semua anak yang lahir kalau dia laki-laki wajib dibunuh. Kenapa? Karena jangan sampai itulah nanti yang akan menggantikan Fir'aun sebagai raja alias Tuhan.

0: Quran. Kita akan tahu Fir'aun memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya ini adalah Tuhanmu yang paling agung. Kata Fir'aun ya. Nah, ini. Nah, di sini dikatakan ya. Inna mauludan yuladu fi bani Israil yakunu sababan lizihabi malakika. Dia yang akan lahir nanti itu adalah seorang laki-laki yang berasal dari Israel, yakni keturunan Bani Israel, yang akan menggantikan kerajaanmu wahai Fir'aun. Nah, itu menurut ramalan tadi ini tukang ramal disampaikan kepada Fir'aun. Siapa yang tidak marah, ya kan? Ada orang yang mau menggantikan saya. Nah, maka diinstruksikanlah, yang pertama instruksinya, semua perempuan yang sedang mengandung anaknya maka ibunya harus mati beserta anak dalam kandungannya. Tapi ternyata Nabi Musa dalam kandungan juga bebas dari ancaman itu, dan pada saat beliau lahir muncul lagi ya prediksi atau ramalan berikutnya, ramalan lanjutan, bahwa ternyata anak yang dalam kandungan itu tetap dia selamat dari ibunya, dan sekarang sudah dilahirkan oleh ibu kandungnya, ibunya. Maka kembalilah Fir'aun menginstruksikan semua yang lahir, kalau dia laki-laki dari bangsa Israel ya, wajib hukumnya dibunuh. Itu menurut ayat ini. Wa fi zalikum bala'un mir rabbikum azim. Yang demikian itu kata Allah, yakni adanya ujian ya, adanya penyembelihan, adanya dibiarkan hidup orang perempuan ya, bayi perempuan disembeli atau dibunuh anak bayi laki-laki. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala, semua itu ya bala'un adalah merupakan ujian besar dari Allah ya, ujian besar dari Allah, dan juga merupakan nikmat terbesar dari Allah, karena Allah bisa membebaskan kalian dari pada penyiksaan yang berat dari Fir'aun itu. Min rabbikum azim, dari Tuhan kalian yang maha agung, yang maha besar. Kita tambah satu ayat. Wadhkuru, dan ingatlah wahai cucu Nabi Ya'qub, yakni Bani Israel, iz parakna, ketika kami memberikan farakna, membelah bikum untuk kalian, atau bisa babikum dengan sebab kalian, apa itu al-bahra, yakni lautan ya. Jadi Nabi Musa memukulkan tongkatnya di atas laut, tiba-tiba laut itu terbelah. Ternyata itu adalah bagian daripada mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam dalam ayat ini, yakni iz farakna bikumul bahra, ketika kami membelah laut untuk kalian ya, hatta dahal tumuhu, sampai kalian bisa memasuki dasar laut itu ya. Jadi ternyata setelah terbelah laut, Allah mengizinkan Bani Israel melewati apa ya, antara dua lautan. Ya, tentu saja ini tadi ya. Jadi di antaranya, di antara air laut itu tadi yang begitu besar, ya. Ya. Dahal tumuhu. Ya. Haribina min aduikum. Lalu yang lain mengejar kalian dari musuh-musuh kalian. Jadi dia menyusul, maksudnya menyusul tadi itu Fir'aun beserta tentaranya, ya, beserta tentaranya lewat yang dilewati Nabi Musa beserta kaumnya. Apa yang terjadi? Allah mengatakan dalam ayat ini, Panjainakum, lalu kami menyelamatkan kalian, wa agrakna ala Fir'auna, sementara Fir'aun beserta kaum Fir'aun kami tenggelamkan mereka, wa antum tanzurun, dan kalian ikut menyaksikan kejadian tersebut. Itu ya. Jadi ternyata seperti beberapa pekan yang lalu kita sudah jelaskan dalam ayat ini, ya, sebelum ayat ini, di mana Allah memberikan kemujizatan kepada Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya bisa berubah sesuai dengan keinginan, ya, sang pemilik tongkat. Termasuk diantaranya tali adalah bisa membelah laut, dan ternyata setelah lautan terbelah, di sanalah Nabi Musa beserta Bani Israel lari di antara dua lautan tadi, ya. Setelah itu disusullah Fir'aun beserta tentaranya pada saat berada di ujung atau di dataran sebelahnya, maka Allah kembali memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya kedua kalinya, maka tertutuplah laut yang terbelah tadi sampai semua baik Fir'aun maupun tentaranya tenggelam di dasar laut. Ya, tenggelam di dasar laut. Ya, disitulah yang dimaksud oleh Allah tadi bahwa Allah menyelamatkan kalian dari kejaran Fir'aun melalui lautan yang terbelah tadi. Masya Allah, bagian daripada mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu. Nanti Allah dalam ayat selanjutnya, Allah ayat akan menyampaikan ke kita, atau dengan kata lain mengantarkan kita untuk mengikuti kisah tentang Al-Baqarah, sapi betina yang juga berhubungan dengan Bani Israel. Jadi Al-Baqarah ini adalah sapi betina yang berhubungan dengan Bani Israel. Saya kira itu. Kita tutup dengan bersama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.

0: www.radiomasra.com.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Pemimpin upacara Hari Kesadaran Nasional di Binalipu, Wakil Wali Kota Hermanto ajak ASN Parepare perkuat integritas dan kolaborasi.
4: Sebagai pelayan masyarakat, dari kesadaran itulah lahir integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab yang menjadi pondasi birokrasi yang kuat. Saudara-saudaraku sekalian, pemerintah Kota Parepare terus bergerak mewujudkan visi Parepare terbaik, sejahtera, dan maju. Visi besar ini membutuhkan aparatur yang tidak hanya cakap bekerja, tetapi juga memiliki integritas.
3: Dengan ukuran tak sesuai seperti tahun lalu, DPRD Parepare minta penyedia seragam gratis SD SMP lebih teliti.
5: Kemungkinan besar pihak penyedia baru mengerjakan, karena kami wanti-wanti kepada penyedia bahwa tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti tahun lalu, bahwa banyak anak sekolah yang tidak sesuai dengan ukuran celana dan baju maupun dengan sepatu. Olehnya itu, untuk tahun ini seyogianya mereka sudah sesuai dengan ukuran apa yang tertera dalam saat pendaftaran masuk sekolah. Kemudian terkait dengan
3: siap bangkit dari titik terendah, Musyawarah Kota Luar Biasa Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Parepare 2026 target pembenahan total.
6: Kita berharap pada Musyawarah Kota PBSI Parepare ini dapat memilih dan menetapkan ketua umum baru yang dapat memimpin dan membawa organisasi PBSI Parepare ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, saya mengharapkan agar Muskot Club PPC Parepare dapat berjalan dengan baik secara musyawarah dan mufakat demi untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang dapat dijadikan pedoman dalam rangka peningkatan prestasi.
3: Sering gangguan internet, warga Lumpuy tuntut transparansi, notifikasi, dan perbaikan layanan IndiHome.
7: Yeah. Sebenarnya kalau seperti ini, sebenarnya IndiHome itu kan harusnya memberikan penjelasan ke pelanggan. Nah, seperti misalnya PDAM, PLN, ya kan kalau ada gangguan itu menginformasikan.
8: Iya. Yeah.
7: Dia kan tahu semua nomor kita. Ya, kok dipatuh mahkamah aja. Dia sangka WA pembayaran Anda bulan ini belum terbayar sampai tanggal 20. Kalau sudah berbayar, anggap pesan ini sudah tidak ada.
2: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra, pemimpin upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional di lapangan Binalipu, Wakil Wali Kota Parepare Hermanto mengajak seluruh ASN untuk menjadikan HKN sebagai momen refleks dan penguatan integritas birokrasi. Upacara peringatan Kesadaran Nasional yang berlangsung hikmat di lapangan Binalipu Kota Parepare Senin pagi kemarin dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Hermanto. Dalam amanatnya, Hermanto mengingatkan bahwa HKN bukan sekedar rutinitas bulanan, melainkan wadah untuk merawat integritas, profesionalisme, dan semangat melayani demi mewujudkan visi Parepare terbaik, sejahtera, dan maju.
4: Hari Kesadaran Nasional bukan sekedar agenda rutin setiap bulan, tetapi momentum untuk merefleksikan amanah yang kita emban sebagai pelayan masyarakat. Dari kesadaran itulah lahir integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab yang menjadi pondasi birokrasi yang kuat. Saudara-saudaraku sekalian, pemerintah Kota Parepare terus bergerak mewujudkan visi Parepare terbaik, sejahtera, dan maju. Visi besar ini membutuhkan aparatur yang tidak hanya cakap bekerja, tetapi juga memiliki integritas, loyalitas, dan semangat melayani. Oleh karena itu, mari kita perkuat kolaborasi, menjaga kekompakan, serta terus berinovasi agar setiap program pembangunan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
3: Selain penegakan disiplin ASN, upacara HKN ini juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan bagi ASN yang naik pangkat, memasuki masa purna bakti, serta ASN berkinerja terbaik. Insan Mesra, pembagian seragam gratis untuk siswa baru tingkat SD dan SMP di Kota Parepare hingga saat ini masih dalam proses pengerjaan oleh pihak penyedia. Untuk mencegah ketidaksesuaian ukuran seperti tahun sebelumnya, DPRD Kota Parepare meminta penyedia bekerja lebih teliti agar kejadian tahun lalu tidak terulang, di mana banyak murid menerima baju, celana hingga sepatu yang tidak sesuai dengan ukuran. DPRD Kota Parepare mewanti-wanti pihak penyedia seragam gratis untuk mencocokkan data ukuran fisik siswa sesuai dokumen pendaftaran sekolah. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare, Sapi Sarjana Hukum, menegaskan pentingnya ketelitian penyedia dalam proses pengerjaan tahun ini.
5: Terkait dengan seragam SD SMP yang gratis belum terbagi, kemungkinan besar pihak penyedia baru mengerjakan, karena kami wanti-wanti kepada penyedia bahwa tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti tahun lalu, bahwa banyak anak sekolah yang tidak sesuai dengan ukuran celana dan baju maupun dengan sepatu. Olehnya itu, untuk tahun ini seyogianya mereka sudah sesuai dengan ukuran apa yang tertera dalam saat pendaftaran masuk sekolah.
3: Selama proses pengerjaan dan pembagian seragam belum rampung, DPRD memberikan kelonggaran bagi siswa baru untuk menggunakan seragam dari jenjang sekolah sebelumnya.
5: Bahwa anak sekolah yang baru, silakan bagi mereka yang anak TK masih dikompensasi, itu bisa menggunakan pakaian TK-nya untuk di kelas 1 SD. Begitupun dengan di tingkat SMP, masih bisa dikompensasi memakai baju SD-nya untuk di SMP selama pembagian seragam ini belum terlaksana atau terbagikan kepada seluruh siswa baru yang SD dan SMP.
3: Sapi menambahkan, meski belum ada tenggat waktu resmi dari DPRD, pihaknya telah memeriksa sampel tas, baju, dan sepatu yang dinilai sudah memenuhi spesifikasi. DPRD Parepare juga membuka posko aduan baik secara institusi, personal, maupun media sosial jika nantinya orang tua siswa merasa kurang puas dengan seragam yang diterima.
5: Ya, bagi orang tua siswa yang tidak puas dengan apa yang nanti dibagikan dari pemerintah sebagai seragam gratis, kami di DPRD terbuka menerima aduan apa saja yang akan nantinya masuk ke kami.
3: Insan Mesra, pengurus kota Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Parepare menggelar musyawarah luar biasa atau Muskotlub tahun 2026 di La Kota Cafe dan Resto Selasa 21 Juli 2026 guna menetapkan kepengurusan baru periode 2026 hingga 2030. Hadir mewakili Ketua Umum Pemprov PBSI Sulawesi Selatan Muhammad Sadar, Sekretaris Pemprov Hamka Sanusi membacakan sambutan resmi yang menekankan pentingnya penetapan pimpinan baru demi pembinaan atlet bola voli di Parepare.
6: Kita berharap pada musyawarah Kota PBSI Parepare ini dapat memilih dan menetapkan ketua umum baru yang dapat memimpin dan membawa organisasi PBSI Parepare ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, saya mengharapkan agar Muskotlub PBSI Parepare dapat berjalan dengan baik secara musyawarah dan mufakat demi untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang dapat dijadikan pedoman dalam rangka peningkatan prestasi.
3: Dalam Muskotlub ini, anggota DPRD Parepare Ahmad Triadi mencuat sebagai calon tunggal Ketua Umum PBPSI Parepare. Di sisi lain, Ketua KONI Parepare Fadli Agusmante memberikan sorotan kritis terkait perlunya pembenahan manajemen dan solidaritas pengurus agar pembinaan bola voli di Kota Parepare kembali bergairah.
0: Kedepannya, penggunaan khususnya dalam hal manajemen, kemudian penjadwalan kalender olahraga khusus poli itu harus sudah mulai kita tata. Dan yang paling penting adalah soliditas kepengurusan. Karena banyak sekarang yang hanya mau masuk namanya hanya untuk merekam diri bahwa dia sudah ada di situ. Padahal jiwa dan itu tidak ada di situ, rohnya tidak ada di situ untuk membina poli. Nah, sehingga ya kita rasakan pada hari ini seperti apa, lebih menggigit itu pengusaha odong-odong ketimbang pengurus poli. Hal ini realita, karena di wilayah yang semestinya menjadi kewenangan teman-teman yang ada di poli ya ambil dan digerus sama pelaku odong-odong, pengusaha odong-odong, dan teman-teman ini harus memperlihatkan soliditas untuk bagaimana mengingatkan pemangku kebijakan bagaimana supaya cabang-cabang olahraga yang ada di Parepare itu dikembalikan ke khususnya monopoli ke depannya, agar supaya lebih memasifkan lagi arena-arena atau tempat-tempat lapangan voli lagi dan mengaktifkan yang tarkam-tarkam yang ada di Parepare.
3: Koni Parepare berharap kepengurusan PBPSI baru yang nantinya akan mampu mengaktifkan kembali turnamen-turnamen lokal demi mencetak skuad atlet terbaik menuju agenda kejuaraan daerah mendatang. Insan Mesra, keluhan terkait buruknya pelayanan dan minimnya transparansi gangguan internet IndiHome kembali dikeluhkan warga Kota Parepare. Dalam dialog obras Selasa pagi 21 Juli 2026, Ahmad, warga Lumpue, menyayangkan sikap penyedia layanan yang terkesan lambat memberikan informasi saat terjadi kendala jaringan. Menurutnya, pihak penyedia jasa seharusnya proaktif memberikan notifikasi seperti halnya saat mengirim pengingat tagihan bulanan.
7: Kalau seperti ini, sebenarnya IndiHome itu kan harusnya memberikan penjelasan ke pelanggan. Kayak seperti misalnya PDAM, PLN. Dia kan kalau ada gangguan itu menginformasikan.
8: Iya.
7: Dia kan tahu semua nomor kita. Ya, kok di patuh mahkamah aja, biasa ke WA, pembayaran Anda bulan ini belum terbayar sampai tanggal 20. Kalau sudah berbayar, anggap pesan ini sudah tidak ada. Yang ya, harusnya seperti ini. Kalau ada gangguan, sampaikan juga, karena kurang enak sebenarnya kayak dituntut-tuntut semua kewajiban-kewajiban sementara hak-hak dari pelanggan itu tidak dipenuhi.
3: Selain minimnya transparansi, Ahmad juga mengeluhkan alur pengaduan gangguan yang dinilai berbelit-belit. Pelanggan harus menghubungi call center pusat menggunakan pulsa reguler sebelum diteruskan ke tingkat daerah dan vendor lapangan. Bahkan proses perbaikan teknis kerap memakan waktu lebih dari 3 hari yang dinilai sangat merugikan masyarakat atau konsumen.
7: Itu harus ke pusat dulu, pusat baru ke daerah. Kalau ke daerah lagi, misalnya ada gangguan di rumah, yang melakukan itu bukan vendor lagi. Saya pernah lebih dari 3 hari sebenarnya baru terselesaikan. Karena itu hari Sabtu, kebetulan hari Jumat tidak terselesaikan. Nanti hari Seninnya saya lapor kembali, Selasa baru dilakukan. Padahal itu kan sudah di luar peraturannya Grapari sendiri. Nah, kita juga tidak bisa mengkomplain ke Grapari karena ini kan vendor yang lakukan. Harusnya kan dia juga harus menerima apapun anunya itu risikomu. Risikomu di situ, urusan vendormu, urusan kamu.
3: Warga berharap manajemen layanan internet dapat membuka kanal pengaduan langsung di tingkat daerah berbasis aplikasi atau WhatsApp serta meningkatkan respon perbaikan demi kepuasan pelanggan.
1: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrikian yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Elektrigen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.

102,8 Mesra FM. Udah kita hadirkan lagu-lagu kenangan yang saya hadirkan hingga keluarnya nanti acara ini ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini. Namun sebenarnya kita hadirkan dulu beberapa komersial berikut ini sebelum kita lanjut kembali menghadirkan lagu-lagu kenangan yang akan saya hadirkan hingga keluarnya nanti acara ini ya.

0: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Buat elektrizen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrizen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa Mona makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Jekna teman-teman mau mepan rasa-rasa. Jangan Maki khawatir, ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
4: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang, nah?
5: Rumah makan Patato.
6: Bagus, toh?

102,8 Mesra FM, demikianlah tadi Hasan bertanda masuk waktu asar untuk daerah Parepare dan sekitarnya. Terima kasih kebersamaan Anda hanya di 102,8 Mesra FM. Untuk Anda yang mau melaksanakan salat asar dipersilakan. Semoga amal ibadah salat asar Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Saya Mesra, sebelumnya saya akan bertanya dulu untuk mendengarkan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 berasal dari Ramyesa Jurusita pada Pengadilan Negeri Parepare atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 6 PDTG BTA 2026 PNPRE, pemberitahuan ditujukan kepada Darman bin Muhammadum bertempat tinggal lalu beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 6 Kelurahan Lapande Kecamatan Ujung Kota Parepare Sulawesi Selatan. Sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbanding 13, semula turut terbantah 13. Selanjutnya, pemberitaan ditujukan kepada Kasman bin Muhammadom bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 6 Kelurahan Lapande Kecamatan Ujung Kota Parepare Sulawesi Selatan. Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbanding 14. Dewi Mantasari binti Muhammadom bertempat tinggal lalu beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 6 Kelurahan Lapande Kecamatan Ujung Kota Parepare Sulawesi Selatan, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbanding 15 dan turut terbantah 15. Jamida bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Pramuka nomor 12B Kelurahan Majeling Kecamatan Maritengah Kabupaten Sidenreapan Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbanding 16, semula turut terbantah 16. Mulyana bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Pramuka nomor 12B Kelurahan Majeling Kecamatan Maritengah Kabupaten Sidenreapan Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui di wilayah NKRI sebagai turut terbanding 17, semula turut terbantah 17. Menra bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Pramuka nomor 12B Kelurahan Majeling Kecamatan Maritengah Kabupaten Sidenreapan Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbanding 18, semula turut terbantah 18. Haji Usma bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Pramuka nomor 12B Kelurahan Majeling Kecamatan Maritengah Kabupaten Sidenreapan Sulawesi Selatan, sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbanding 19, semula terbantah 19. Tito bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Pramuka nomor 12B Kelurahan Majeling Kecamatan Maritengah Kabupaten Sidenreapan Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbanding ke 20, semula turut terbantah 20. Mini bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Pramuka nomor 12B Kelurahan Majeling Kecamatan Maritengah Kabupaten Sidenreapan Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbanding 21, semula turut terbantah 21. Anti bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Pramuka nomor 12B Kelurahan Majeling Kecamatan Maritengah Kabupaten Sidenreapan Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbanding 22, semula turut terbantah 22. Rasmi bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Pramuka nomor 12B Kelurahan Majeling Kecamatan Maritengah Kabupaten Sidenreapan Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbanding 13, 23, semula turut terbantah 23. Sam bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Gunung Rasul Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengah Kabupaten Sidenreapan Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbanding 24, semula turut terbantah 24. Mulis bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Abdul Ghani Rasul Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengah Kabupaten Sidenreapan Sulawesi Selatan, sebagai terbanding 25, semula turut terbantah 25. Muli bertempat tinggal lalu beralamat di Jalan Abdul Ghani Rasul Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengah Kabupaten Sidenreapan Sulawesi Selatan, sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai turut terbanding 26, semula turut terbantah 26. Isi radar geram bahwa pada Kamis tanggal 16 Juli 2026
telah diajukan permohonan banding pada Pengadilan Negeri Parepare secara elektronik oleh Saharudin Isa, kuasa dari Hasan Samsul bin Sonte dan kawan-kawan, alamat di Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung Kota Parepare, telepon 081-342-594-060, email saharudin1972@gmail.com. Atas putusan Pengadilan Negeri Parepare nomor 6 PDTBTH 2026 PNPR tanggal 2 Juli 2026 antara Hasan Samsul bin Sonta dan kawan-kawan sebagai para pembanding, para pembantah lawan Andi Irpango dan sebagai terbanding terbantah Harun Bila Pasa dan kawan-kawan sebagai turut terbanding, para turut terbantah, oleh karena turut terbanding sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka sesuai dengan penetapan majelis hakim tersebut yang dilaksanakan melalui Radio Suara Mesra dan Sale Reles, panggilan sidang ini telah ditempel di papan pengumuman Pengadilan Negeri Parepare dan juga telah diumumkan melalui website Pengadilan Negeri Parepare. Demikian pemberitahuan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan yang memberitahukan jurusita Ram Desa Insya Mesra. Demikian informasi untuk siang sore hari ini. Atas perhatiannya, tak lupa diucapkan banyak terima kasih.

102,8 Mesra FM. Selamat sore untuk Insan Mesra di suasana sore hari ini, siang menjelang sore hari ini ya. Oke, kita hadirkan beberapa lagu-lagu kenangan yang akan sedirkan hingga keluarnya nanti di pukul 6.

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Halo panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbarui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
3: Buat elektrizen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
4: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
5: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
4: Ikan apa mau nak makan?
5: Mau makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
4: Betul sih jenak teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
6: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
5: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang, nah.
7: Rumah Makan Patato.
8: Bagus, toh?

الرحمن

حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والشكر لله Adalo ni me panase nania palay ngi tanda asukur katalo risi seara janna Allah Ta'ala Nasabari famasi marajana andrangi afangin dengan nalo pada kemana di tengah na jama-jamata kesibukata urusan-urusata Padang kaki si mata ruasiwi bolana pung Allah Ta'ala Nasabak dua telui fang kasiwia Memuahi pung Allah Ta'ala Natarima lempui sinina fang kasiwiata Sahabat nasabari dari lulungi urat karajana pang masiwi Assalamakang irilino asaliwangi mati resulina Amin ya rabbal alamin. Aku tahu para memang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada luni me simata pamigewi salawata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Bacata rilalan naiwi wetu mak barakai itu junna babul afwi wal iradi anil jahili bab yang menjelaskan keutamaan memberi maaf dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Qala Allah Ta'ala di surat Al-A'raf Rampif Allah Ta'ala di surat Al-A'raf ayat 100 Khud il-afwa wa'mur bil-arfi wa'arif anil jahili berilah maaf jadilah orang pemaaf Jadilah orang-orang yang marma'ar memerintahkan kebaikan dan kebaikan. Fa'arif anil jahili dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Burani rapinya menjelaskan dari khuzil afwa andrangi wal wa'mur bil'afi nilalan na yu kesempatannya kefimina saya rampe-rampenya ki dua telui penjelasan yang berkaitan dengan wa'arif anil jahili kenapa Allah memerintahkan kita agar berpaling dari orang-orang yang bodoh. Bahwasanya agar kita selamat dunia harus memiliki ilmu-ilmu dunia. Agar selamat di akhirat harus juga memiliki ilmu-ilmu akhirat. Agar selamat dua-duanya, selamat dunia, selamat akhirat, maka harus memiliki kedua-dua ilmunya. Karena kapan tidak memiliki ilmu, niatnya untuk memperbaiki, malah ujung-ujungnya
merusak. Inilah yang disebut dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Aghnafahu man amila bi ghairi ilmi. Nigini kita makamala. Di nasibawai fadis sengah. Amala agi-agi. Amal duniawi, amal ukhrawi. Tidak didasar dengan, tidak dasari dengan ilmu yang benar. Kana ma yufsidu aksaru mimma yasluh. Lebih mege akka solanganna naya api dicin. Disinilah dibutuhkannya namanya ilmu pengetahuan. Kebalikan daripada al-ilmu adalah al-jahlu, kebodohan. Menurut Tuhan Ritata, nah bagi YWE dia sengi al-jahlu abung orang menjadi dua bagian. Yang pertama al-jahlul basitu, kebodohan karena ketidaktahuan. Kebodohan yang seperti ini malomomo ifat tujuh, malomomo dirubah. Bagaimana cara merubahnya? Ifat kurungan ifat disengah. Nah, ini ritalai al-jahlu al-basir. Maduanna engkayasang al-jahlul murakkabuh. Yang dimaksud dengan al-jahlul murakkabuh, sebenarnya ia tidak tahu, tetapi ia merasa tahu. Ya, kebodohan yang kedua ini adalah kebodohan yang susah untuk dirubah. Agasabana nasabah, dia tidak merasa diri butuh ilmu. Nasabah nisen ya kakek. Banyak kita temukan dalam kehidupan keseharian kita, ya mega tahu nasabah nasen ni macca alena nakosese di sewa-sewa, tetapi ternyata masih ada di atasnya. Wadi movi mak guru, wadi movi cinga, tapi dia nana milo cinga tu lu cukup minimal teru. Ya, sementara dilalena bicarana agama ta, dilalena aku ramal lebih. Boka kulizi almin alimun. Aga betuan nero. Ya, di atas langit ada langit. Ageaseng di atas langit ada langit. Ya sengi macale ta, masih ada orang yang lebih pintar dari kita. Ya sengi engkau tahu macala ada, engkau mau apa ya sih nak? Ya, ini mana dari ayat
Fauqa kulli zi ilmin alimun. Sehingga orang yang merasa diri punya ilmu susah berkembang. Kalaupun berkembang, berkembangnya tidak pesat. Ya, aga sabana dina melu terima masukan, dina melu terima pendapat, dina melu terima usulan. Pokokna yena paling yena pendapat ai paling makanja dina gage asik. Ya, jadi riasengi al jahlul murakkab. Kalau arti kamusnya, arti letter-letternya, al-jahlul murakkab artinya kebodohan di atas kebodohan. Ya. Magina riasengi kebodohan di atas kebodohan. Nasabak, nasengi di negara cok Aceh. Ya, pendapatnya yang paling benar, pendapatnya yang paling sah, yang pendapatnya yang paling gitu. Nah, biasa nareko engka tahu di palau ngata bangsa na iwe. Ia nama caji bukunne organisasi. Ya, mancaji wi bukunna. Ya, fada tu awo engka tu bukunna kami nama kado. Mancaji buku wih. Wadini jama agagai. Wadini maju agagai. Tapi tidak bisa maju-maju nasabah. Dia namelo terima saran. Dia namelo terima pendapat. Dinasengi panguluta Umar ibn Abdul Aziz, mana amila bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksara mimma yasluhu. Nigi-nigi tau makamala rigau engkana digaga fakdis sengenna digaga dasar keilmuan lebih mege akka solanna na iya api dicin. Ya, naseng alena api dicin tapi ujung-ujungnya maka solak. Contoh yang pertama, ibadah dengan cara yang salah. Ya, nasabah digaga fadisengana ditujunna sidi masalah agama, akhirnya niatnya baik tapi pelaksanaannya tidak benar. Ya, pada ni contohnya misalnya meloi mapasi jama, tapi nasabah denis sengi mapasi jama di tuna milo mak guru, akhirnya mapasi jemui. Ya, di tuna milo mak utana, di tuna milo mak guru, akhirnya ibadahnya tidak yakin, maka di tujumu gije iwi atau salah. Ya, nasilu-silu mi faringeran maka di maku je turyuli masa pajama pasi jama. Ya, padahal iroma pasi jama engke ilmunna, engke ya sejama takdim, engke saya sejama takhir. Ya, sengi jama takdim masa pajang loro ki riwatunna, masa pajang asara ki riwatunna asara masa pajang isa ki riwatunna mengeribi. Itu siasa jama' takhir masam pajaloro ki riwatunna asara masam pajam mengaribi ki riwatunna isa
engka syarat-syaratna, akhir syarat-syaratna, narik ko jamak takdim, tidak boleh dibolak-balik, harus sesuai dengan urutan. Loro jolok napa asara, mengeribi jolok napa isa. Ya, narik ko jamak takdim. Itu si narik ko jamak takhir. Idik menibawa nonroh kiga melo itariolo. Loro ganapa asara, asara ganapa mengeribi. Salah dah. Ya, loro ganapa asara, asara ganap atau napa loro. Mengeribi ganapa isa atau isa napa mengeribi boleh. Boleh ya resangi jamak takhir, tapi angka tafina kalau sudah masuk waktu pertama, waktu awal loro misalnya atau mengeribi misalnya mania kilelengati epuang meloka mania masem pajak takhir misalnya atau makadaki lelengati sampai jangan loroku kufimatu asara itu diniatkan di waktu duhur meloki mata akhir mengeribi si bawa isa utama ni wetun na isa matnya ni lelengati pametuk ni lelengati tak ifuang sampai jangan isa mengeribiku uku isa atau maka daki ifu amelo kamat akhir ya kalimat yang sepadan dengannya ya itu dianggap sudah menjadi niat ya ditusi nawadding di itu maniat kenapa ulama mensyaratkan harus ada niat di waktu sholat pertama di waktu duhur di waktu maghrib. Ya, dek gagam sengi di rufatawi yang namanya kehidupan dan kematian. Ya, dek gagam sengi maka dek tungufi kena tu letuk. Tapi nari kufuran imannya denre. Ada orang misalnya yang mentakhir sholatnya. Ipuang, kufi matu asarai wasempajang. Wasempajang, lorok. Pasti jamaah asara deva narafi deva napapoli sempajang asara na nale taru-taruna pung Allah ta'ala ya orang yang seperti ini tidak punya utang sholat walaupun satu kali agak sabakna nasabak kuraniman niya yaru niya'e termasuk inarikin pung Allah ta'ala walaupun belum dilakukan dan dilaksanakan itu hebat nariasang ini kufuran iman niya kemudian tidak terwujud engkana apalah maraja teruntul boleh risisi arajana Allah ta'ala contoh misalnya meloka moto masam pajang penimatu tetek telu ya nalamani hatin roh deneng kato fasad di pasad ding magam ini to fasad ding si tengah namani lima insyaallah runtuni apalah moto masam pajang pen ya ya roh ya sange keutamaan niat. Jadi mesti ada ilmu. Ya. Di sisi lain kita juga tidak boleh mudah membid'ahkan orang tanpa ilmu. Ya, maaf. Mega tu aku TikTok yang sering
menggunakan istilah sunnah-sunnah, ini lebih sunnah. Ya, nah, maka itu tuh ki, ya, apalagi memvonis ibadah seseorang sebagai pelaku bid'ah. Ya, nasabah, ya roh menurut pendapat naroh maka dia roh dia sengi bid'ah. Ya, sunnah itu semua yang dilakukan oleh Nabi. Yang tidak dilakukan oleh Nabi, itulah bid'ah namanya. Ya. Jadi itu namelo terima pendapat engkaya sebid'ah hasanah, engkaya sebid'ah sayyi'ah. Ya, ukuni mondo susana nasabah, dia namelo terima pendapat. Ya, gangkana tu lima pengiwangnya sewenih. Oi, saya banyak menemukan ya ajana na ko saliwa ko na pare pare ai tulina pangiwang ita wir masalah bidah ya magi na makanca persoalan bidah nasaba satu yang berpendapat engke ya bidah hasanah engke to bidah sayyi'ah. Ya, satunya lagi pokoknya kode nang kena pokoknya Nabi tak bida'ah. Ya. Kenapa bisa demikian sahabat? Dina melo. Mak guru tidak mau menerima pendapat dari orang lain. Ya. Contoh sederhana. Katanya yang paling benar narik utama sempanya apa ada tu rangkai. Ya, jadi kayak orang segitiga. Ya. Dan harus berdempetan kaki dengan kaki sebelah. Yang tidak sesuai dengan itu tidak sesuai sunnah. Nah, yang seperti ini maka solat makin akan seolah nasabah hubungan sesama muslim lainnya menjadi renggak nasabah selalu menganggap salah cara ibadah orang lain ya. Padahal yang namanya bid'ah mega rupanya engkau yasa bid'ah hasanah engkau bid'ah sayyi'ah. Bida makanja, bida maja. Contoh, iro akora melebih. Ketika ditulis, tidak ada titiknya, tidak ada barisnya. Ya, jadi itu akora angkei baca makuke, akora bida yaitu menurut versi yang selalu apa namanya? Selalu menyalahkan maka de jawabannya maka de maka di balik ya roh kurangnya de kaga tetikna de kaga berisikna maka bindingnya ya roh berlaku letuk maku kuih de kaga berisikna de kaga tetikna ayy pedek mengena tu buta huruf mengaji ye. Angka lagi tetikna, angka lagi berisikna, angka na bahasa Latinna, angka na petunjuk-petunjuk yang bisa kita lakukan, bisa membaca Al-Quran. Masih banyak orang yang belum bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka baru nariku dikata tetikna si bawa berisik. Ya, saya pernah ziarah di Turki. Engka okoro diyakini bahwa Al-Quran ini Al-Quran yang ditulis yang pertama kali. Ya, saya perhatikan macam ni otakku maputar. Ah, gini bacaan ini ayat ya
nasabah buratoka magur ya sang ilmu kaligrafi, semua jenis-jenis tulisan itu kia korangi Bapak Ibu, banyak juga jenis cara menulisnya. Ya, bukan cuma cara satu cara. Ada 7 jenis tulisan yang terkenal. Lau putara ni baca jiwa akorangi fikir cara ni baca jiwa. Ya, bisa dibaca ayatnya satu, ayat berikutnya, kalimat berikutnya susah lagi. Maksudnya jiwa. Ya, ibu sih kena muni si bawa akorang biasa ibaca. Nanti di situ kita dapat oh makui bacaane. Misalnya huruf nun dega kata tina, huruf ba dega kata tina, huruf ya dega kata ti, huruf ta dega kata tina. Kira-kira tu dega baca, ko dega kata tina. Ia nana fikiri kita fandita tarioloe untuk kasih baris, kasih titik, kasih tanda baca. Ya, jadi makan nak ko yoro nak pendapat ipa ke makade.

atau kita fura tak baca hak desa fura tak baca siaga hak desa na berani ki salahkan Imam Syafi'i. Ya, saya baca biografinya Imam Syafi'i unrutarenna daya tangkapna iku mak baca kita Imam Syafi'i tip. Kalau dibuka dua halaman begini harus ditutup satu halaman. Ya, apa ada masih fotokopi? Narik kuna dena tutu iwi suwali langsung to na afala unrutaran. Namelo ki pasali Imam Syafi'i. Masya Allah. Syaga. Syaga ayat. Tafala. Tafala muga kurang. Tafala muga masebui hak desa. Ya. Orang saja yang bergelar Al-Hafiz. Salah satu gelaran dalam ilmu hadis. Dia harus hafal 100,000 hadis. Engkau-engkau hadis tahu lah, aja nana 100 sebuh, si sebuh nak, aja nana si sebuh 500 nak, aja nana 500 100 nak, ya mulai dari an, baru matannya hadis, baru rawinya. Ah, makanya bapak ibu biasa tu engkau ko Instagram, TikTok, biasa tu ada perbandingan. Ni kan asal melo macuairi Nabi Taga atau Imam Syafi'i. Ya, kalau kita tarik ke Tanah Bugis ini, kira-kira asal melo taceri Andre Guru Taga, Ambo Dale atau Nabi Muhammad. Niga melo tak ciri guru taka Andre Guru ta Muhammad Abdul Pak Baja atau Nabita. Nah, ini cara membandingnya salah. Sebab iro Nabita level nabi. Selainnya manusia biasa hanya ulama. Ya, beningi siwetungan ini Nabita, okoni Nabita maka cik. Kenapa mesti ikut sama ulama? Tapi pertanyaannya, niga warisi na Nabita? Ya, niga warisi na yang dari itu Tuhan Rite. Nah, yaro Tuhan Rite matingkat Tuhan disengena. Engka fala akora, engka ahli hadis, engka makanja basarakna. Ya, matingkat. Jadi kalau ada yang membandingkan yang mana mau diikuti Nabi Muhammad atau Imam Syafi'i, Nabi Muhammad atau Andre Guruta, Kiai Haji Muhammad As'ad di Sengka, Kiai Haji Abdul Malik di Belawa misal. Wah, ini caranya menyesatkan. Ya, nari kong kato podangi makoro, tatane makade, idi balik ni kato sita cuiri. Ya, Nabi Muhammad meta cuiri langsung ke mak guru ko Nabi ta. Pasti juga ujung-ujungnya lewat kita. Ya. Jadi inilah bahayanya kalau orang berada pada posisi al-jahlul murakkab. Ya, sebenarnya dia cuma merasa tahu tapi sesungguhnya dia tidak tahu. Ya, beningnya engka pilih-pilih nak lebih remi al-jahlul basit. Ya, tidak mengetahui sesuatu karena memang dia belum sampai di situ. Ya, orang yang seperti ini melomui pak guru. Ya, melomui pak guru. Saya sering dapat di kelas. Kalau misalnya mengajar kawaid, mengajar bahasa Arab, lebih melomui pak guru mahasiswa yang berangkat dari nol daripada yang nampang

ni sa cedek tapi merasa merasa ni semana nih. Ya, saya sering dapat yang seperti ini di kampus. Ya, padahal ironis sengin apa ye berai agak-agak nape uli-ulina. Ya, dan biasanya susah berkembang yang seperti ini. Agak sebab nana sebab dia nak melok terima pendapat, dia nak melok terima masukan. Agak aku solangan nari asenge. Al-jahlul murakab, berdakwah tanpa pemahaman yang benar. Ya, pokoknya gaspul dia sesuai si bawa orangnya haram. Ya, padahal dalam Al-Quran itu tidak semua larangan bermakna haram. Ya, kadang juga bermakna makruh. Ya, tapi nak pokoknya nambah lo, sehingga jamaah yang ada mereka lari. Ya, ayah metoka mengaji oko si fulan, ayah tahu pokoknya rana kamane je. Ya, padahal berdakwah itu ada ilmunya. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Seandainya engkau keras wahai Muhammad, lam faddu min haulik, masyarakat akan menjauh darimu. Ya, nasabah yeri di rufatawwe punya karakter yang beda-beda. Ada yang tegas, ada yang moderat, ya, ada yang mudah berubah. Engkau sedih kalau lo mengololori Nabi Tah. Suruna pun Allah Ta'ala melo kata masalah. Tapi ai dia pun jule malu fe kebiasaanku. Ya, kebiasaan-kebiasaan saya belum bisa rubah 100%. Ya, maka de Nabi ta sidi mi melau la takzim aja mak boleh. Ya. Jadi walaupun ucapannya Nabi la takzib aja mak boleh, tapi kalimat yang penuh makna. Ya, bening roka pangi di manca jinabi nuli meripe mi adata iko deva nama cen ni atita aja sahabat tata masalah. Ya, iko deva tamelo pugo i ajaran selenge melovi. Tapi Nabi mengatakan, sidi mimilau aja mak boleh. Maka dia nak iwi kalau lu iwi nyama pula selengi sidi bawa nak canggih aja mak boleh. Berarti udimu ya rifi gue sisa. Ya, suatu ketika milu iminau. Ya, ni ngerang ya dana Nabi tak maka dek lah tak kezip aja mak boleh. Aga nama tu iku seruntuk ka Nabi ta. Aga tu kareba. Ya, mangga mutu ka ada ata. Iku na tanai ka maka de ditoga. Mu melangga. Aga na jawabku. Ya. Jadi ini caranya Nabi berdakwah. Ada ilmunya. Ya. Ada ilmunya. Berdakwah di tengah masyarakat. Agar kesimpulannya, niat yang baik saja belum cukup.
niat yang baik saja belum cukup, harus disertai ilmu yang benar agar kebaikan tidak berubah menjadi kerusakan dan menyesatkan orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zidana ilman nafi'a warzuqna fahman sahiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

هيا على الفلاح.

سمع الله لمن حمده. اللهم

أكبر. الله أكبر. بسم الله.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، kita memuji kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dan senantiasa mengulang-ulangi membaca alhamdulillahi rabbil alamin sebab situngan-tungannya ni gini kita pakai gini baca wi alhamdulillahi rabbil alamin, maka insyaallah akan diberikan oleh Allah satu posisi sebagai hambanya Allah yang mensyukuri nikmatnya. Setiap kali mereka mensyukuri nikmatnya, maka insya Allah mereka juga akan ditambahkan nikmat-nikmat itu, dan semakin ditambahkan nikmat-nikmat baginya, sepertinya nikmat itulah yang menggiring dia untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersalawat dan bersalam atas junjungan Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan doa-doa salawat kita, insyaallah kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah layak untuk mendapatkan syafaat dari sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada pengajian kita kali ini kita akan menjelaskan salah satu ayat yang tertuang di dalam surah Al-Furqan ayat 65 dan 66. Ya dari itu rigaung kana wong Allah Ta'ala narampeng kisi di dua-dua. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dan menyebutkan walladzina yaquluna rabbana srib anna 'adzaba jahannama innahu inna 'adzabaha kana ghurama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Jadi dua-dua ini merupakan salah satu doa dari hambanya Allah, di mana Allah sudah menyebutkan pada ayat sebelumnya wa ibadur rahman, hamba-hambanya Allah yang maha pemurah. Banyak orang yang mengakui dirinya sebagai hambanya Allah, tapi belum tentu orang itu diakui oleh Allah. Kadang-kadang kita melakukan kebaikan, tapi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan nasabah kita milo risengali tamak kedamak pidejeki, kita melakukan suatu kebaikan dan kita tidak mau diketahui oleh orang banyak. Pada akhirnya kita mengatakan hambanya Allah, atanna wong Allah Ta'ala, hamba Allah. Ternyata di dalam ayat ini ada rentetan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai orang itu diklaim atau diakui sebagai hambanya Allah. Ketika kita menggunakan penafsiran dengan metode bil munasabah, hubungan ayat
yang satu dengan ayat berikutnya. Maka pada dasarnya wedding ia gurgurui sebelum naik wiaya narampi wipongal ta'ala ritujunna tau angketetongi sempajat tangga benih. Mereka yang senantiasa terbangun di tengah malam, lalu kemudian di dalam sujudnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampani munrinna yiru ayai naranti sipuang Allah ta'ala wa ibadur rahman atanna puang Allah ta'ala iapun naibi sifat pemasih. Lalu kemudian pada ayat berikutnya kembali Allah menjelaskan alladzina yakuluna yaru atanna puang Allah ta'ala ya naritu tautulong kai marilu duang aku puang Allah ta'ala agaru dua-duanna Rabbana srib anna azab jahannama inna azabaha kana garama. Yang artinya Rabbana srib anna, wahai Tuhan kami, isrib anna, palingkanlah kami azab jahannama, poli aku pacalanna api neraka, terutama neraka jahannam. Jadi ibi dua-dua ini tadi itu bawa makna dua-dua. Pada saat ketika kita dihisap oleh Allah, ya kamagi salapahaki makna manggulu dirupa calangnya napawi ibaca ibi dua-dua. Atau kita memahami bahwa doa ini nanti dibaca pada saat ketika kita dikumpulkan pada yaumul mahsyar, dikumpulkan pada salah satu tempat, lalu kemudian nap bagi mariluduk kubuang Allah Ta'ala di nama pagkui pahanna yiwi ya gage. Tapi yiwi dua-dua ini adalah doa yang harus dibaca pada saat ketika kita di dunia, dan keberkahan daripada doa ini itu terukur pada saat ketika kita di dunia. Ya nasabah yaru asimun rinna Allah Ta'ala riyasini yaumul jaza, hari pembalasan. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan nanti tinggal dibalas oleh Allah pada hari atau yaumul kiamah, yaumul akhir. Disitulah nantinya akan dibalas kebaikan dengan kebaikan, keburukan dengan keburukan. Berarti dari kuipahami iwi dua-dua ini, keberkahan daripada Rabbana srib anna, wahai Tuhan kami, palingkanlah kami dari api neraka jahannam. Berarti keberkahannya itu terlihat pada saat ketika kita di dunia. Betuanna mapakui upanna-upanna ibigaumubi gedo-gedo salai jama-jama yang tidak sesuai ini dengan apa yang diberikan oleh Allah melalui Al-Quran dan petunjuk-petunjuk yang

neraka jahanam. Itu ada beberapa kriteria-kriteria atau orang-orang yang nantinya bakal dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya, dari itu di dalam surah Al-Baqarah disebutkan oleh Allah, walladzina innal ladzina kafaru wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha. Itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Majpunna nasin yatu tubabiri si bawa mapak duaiwi tinggi unron fi nari jahannam. Jadi upanna ibigau upi jerusi basiba nanti dogedu natu kapiri. Maka pada dasarnya kita masih penghuni neraka jahanam. Jangan orang pingin kita maka dapat lagi jauh sini ke kiri. Masa bayar dia sini ke kiri, mata rupa-rupa ini. Ada orang kafir karena tidak beragama Islam. Ada orang kafir karena mengingkari nikmatnya Allah. Ya, dia kafir, kafir nikmat. Dia kafir terhadap nikmatnya Allah. Kafiri. Tapi yang dimaksud di sini adalah kafir yang selalu melakukan perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa. Maka kafir yang dimaksud di dalam ayat itu adalah binari jahannam, jika berada di dalam api neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Lalu kemudian yang kedua, wal musyrikin, disebutkan di dalam ayat itu besasin atau ke mabak dua yuryasingi mabak dua dua rupawi. Yang pertama, ada yang menduakan Allah, mempersekutukan Allah karena menyembah selain daripada Allah. Nasumpawi yaru saliwunna puangallah ta'ala yaru yasingi mabak dua. Itu yang umum kita pahami. Ya, nasumpawi kolok-koloi, nasumpawi batuwe, nasumpawi matasui, selain daripada Allah dia sembah. Maka yang dimaksud dengan musyrik yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang dikategorikan sebagai musyrik nasaba marpojiwi akos iwenna puang Allah Ta'ala nalamala deinakudhi rogage. Jadi itu juga masuk dalam kategori menduakan Allah. Nah, puji bisa liun na puang Allah Ta'ala, bahkan malak dai mapojinna akono si dipancajinna puang Allah Ta'ala. Jadi dia terlalu cinta terhadap sesuatu dan melampaui kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kadang-kadang kita tidak terasa. Misalnya emakku bi pak bangi ke masjid, sementara ibi gau iru jama-jamata jama-jaman linota, namala demu patasuding ipo iru jama-jaman linoi daripada iru nak pakku bi. Maka sebenarnya kita sudah masuk dalam kategori menduakan Allah dalam kriteria yang kedua. Ini yang banyak dilakukan tapi kita tidak sadar. Banyak dilakukan tapi kita tidak sadar. Tapi kita mudah-mudahan saja berdoa kepada Allah. Nah, sebab pemasinah puang Allah Ta'ala, mudah-mudahan bukan musyrik dalam kriteria yang kedua yang dimaksud di dalam ayat itu. Mudah-mudahan musyrik yang dimaksud dalam ayat itu adalah orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan

penghuni neraka jahannam itu adalah orang-orang munafik. Tau engkei itele ya munafik. Tentu kita bertanya, yang mana yang masuk dalam kategori munafik? Biasa kita mendengarkan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ayatul munafiki falatatun. Tanra-tanranna nasen yatu munafiki angka telu. Idza ahdatha kasaba narikwa bicarawi mak belewi. Nah, yang itu tanda-tanda namun api. Ya, jadi onron na yaitu pak belengi, ya dari itu neraka. Ya, jadi hati-hati, jangan sampai kita mengatakan bahwa kebohongan itu adalah perbuatan yang ringan. Kebohongan itu adalah perbuatan yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu beli-beli. Ya, kami makan daki biasa dia tu. Kedok-kedok biasa, tekut adik na yaitu. Nasabah unrunna yaitu munafi'i di dalam Al-Quran bidarkil asfali minanar, dia berada pada lapisan terbawahnya api neraka betuanna neraka jahannam. Kemakadaki bidarki ibaratnya kemakadaki bidarki makadaki witawi ibarat kemanas witawi biasa kipanda sunanri bapak ibu sekalian. Matik kami yeru nan riwi, engkau tu biasa matik, yawana yeru ringe, biasa yawana ronan rita, paling yawai, engkau tu matik, yang lalu biasanya darke, bid darkel aspale, makade si aspale, paling mariawa, dia tu aspale, kau makade aspal, sumbernya aspal itu di bawah bumi, ya. Nah, makanya dinamakan aspal, ya, bahasa Arab na jeru aspal, tapi betuan na aspal paling bawah, ya. Ibarat ia adalah nasi, mangu iru nanriwi, ya no ya sengedarki, ya ru mangu ya no ya sengedarki, lapisan terbawah, maka itulah neraka jahannam, gambaran na jeru agi, maka neraka jahannam itu adalah gambaran bahwa ibarat ia adalah suatu tempat yang panas, maka itulah yang paling panas. Jadi, ari lodoki kebuangan Allah Ta'ala. Jadi,

وإذا وعد أحلف narikumah janjiwi ahlafa, dia tidak menunaikan janji. Nasalaiwi janjina, jadi makat yati dia dah buat di kapau-pau tapi jat kami ucik decik demi miap siki mak janji, mak janji, mak janji di janji witau lidi tapi kau yurugagai hati-hati, maka tempatnya juga adalah neraka jahannam. Lalu kemudian yang ketiga yang masuk dalam kategori munafik itu adalah

kabadisit carata didiru ya wijata, maka hati-hati, itu adalah amanah dari Allah. Harta-harta yang kita miliki itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah. Jabatan yang kita miliki itu adalah amanah. Ilmu, pengetahuan yang diberikan kepada siapapun yang menuntut ilmu, dia itu untuk bawa kita disengit. Tapi perlu kita sadari bahwa ilmu yang kita miliki itu adalah amanah. Jabatan yang kita miliki itu semuanya adalah amanah. Maka hati-hati pada saat ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

apapun yang diberikan kepada kita, tabahamu itu kapa maka dah kegeru yang senia mana. Maka persoalannya, siapapun yang melanggar amanah itu, maka otomatis dia masuk dalam kategori munafik, dan munafik tempatnya bidarkil asfali.

ربنا من عذابها ومن أسبابه. إيوان تفكبيلا كإيوان من عذابها بولي أكو بچلان يرو نرك جهنم ومن أسبابه سيباوة تفكبيلا تو كإيوان بولي أكو سيني نبس سباري وبقان كنا متى مكاكو أبي نرك جهنم. Makruh betuan nak makan dengan Rabbana sarif anna. Ya Allah, jauhkanlah saya, jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang menyebabkan sampai saya dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Di dunia ritujunna yibi atau tuwakku akulinoi bitaisiril a'mali salihati tarika palo palo mogeng epua pagangkanna malumu ibigau jeru amala salewi. Jadi bakur betuanna pibaca ni Rabbana sarif anna azaba jahannam wajtina bis sayyatil ma'siyati laha tapake bela tuka ipua pole apko sidinna hidukedo salai dan perbuatan-perbuatan maksiat yang bisa menggiring saya untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Lalu di dalam ayat itu disebutkan lagi inna azabaha kana garama majpunana sing yatu pacalanna neraka jahanam kana garama itu adalah sesuatu yang paling hina, yang paling buruk. Anu maka jatlah da iru ibu. Maka di patap seriwi goroma itu juga memiliki makna lain. Iru arai kumakadai arai goroma, goroma denda betuan goroma, denda wajain remuk, wajain remuk, wajain remuk. Mahagi kira-kira nama kedipu Allah Ta'ala inna azabaha kana garama majipunna nasin yaitu neraka jahannam kana garama sesuatu yang harus dibayar nasabah indra ya nasabah engkau tu tahu mari lodohi kupu Allah Ta'ala ya dan penggi dosana kupu Allah Ta'ala bagangkana kita tutup jeru nak tangkap dan neraka. Tak tutup tangkap dan neraka. Dah sampai terima dua-duanya. Tapi ini nereka mak bicara jahanam tahu ya neraka.

makanyati ki upan-upan na won na ibigaw iing kakirito yun na nyaruan na urampingi. Kalau kita ada dalam beberapa persoalan yang saya sebutkan tadi, hati-hati ki. Gaut oma indra sesuatu yang tidak bisa dihapus ketika tidak tertunaikan, maka orang yang dipersiapkan masuk di neraka jahanam itu harusnya dia akan dimasukkan ke dalam neraka nasaba indra. Tidak bisa dihapus, tidak bisa dihapus, tapi tetap dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dan di neraka jahanam itulah akan dibersihkan, dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dicuci dengan air, tapi dicuci dengan api neraka. Ya, panaru aula lahu, maka api neraka lah yang akan mensucikan baginya. Nah, itu di dalam hadis juga disebutkan. Nah, jadi bukan dibersihkan melalui air, tapi dibersihkan dengan melalui api neraka. Nah, inna azabaha kana syarran daiman wa halakan gaira mufarikan liman uzziba bihi gorama. Inna azabaha majipun nabat jalan yaitu benerakai kana syarran

kehalakan dan kebinasaan. Ghairu mufarikan liman uzziba bihi rama. Dia tidak bisa dipisahkan. Dia tidak bisa terhindarkan dari neraka jahannam. Nasaba agi gorama, nasaba indreng. Indreng yaitu. Nah, jadi ketat sekali kalau kita berbicara tentang neraka jahannam, berbeda dengan neraka-neraka yang lainnya. Nasaba indreng nasih itu. Mulaziman daiman bi manzilatil ghorimi li ghorimihi, wajib hukumnya dia bayar seorang yang berutang atas utangnya. Kamula zimati daini daini daini lil madyuni, pada sisengi wajib hukumna wajib jeruto makin rengi in rendah. Jadi wajib hukumnya dia persis sama orang yang berutang, wajib hukumnya membayar utangnya. Nah, jadi ini keras sekali nih yang namanya neraka jahannam. Innaha sa'at mustaqarru wa muqama ay bi'sal manzili munziru wa bi'sa maqama. Agar betulnya innaha sa'at muqama innaha sa'at mustaqarru wa muqama majabunna yaru neraka jahannam nasin adri guru tabat tafsiriwi. Ya dari itu onrom lesuh, ya dia tempat kembali dan tempat tinggal yang paling buruk, yang paling jelek di naga-naga onrom. Kalau kaya ia ru onrom, tidak ada lagi tempat yang lebih buruk selain daripada neraka jahannam. Maka demi bawa neraka sakar, neraka agan, maka jadi mana nih kau bicara ranaka itu? Tapi ini mak bicara tingkat ranakan itu tapi iya nih nasi onrom teku kajana. Ya, ahamiyah Tuhan sih doa. Tujuan daripada doa ini, yang kita makdeki fadail daripada doa ini, haitsu zakarah Allah Taala lin nasi atna alaihim kama qala wa ibadur rahman. Pertama, pada saat Allah menyebutkan di dalam Al-Quran ayat tentang ini, tentang doa ini, Allah menyampaikan kepada kita nasabah milumi napaka lebih. Kenapa? Karena pada ayat itu Allah mengatakan wa ibadur rahman, hambanya Allah yang maha pemurah. Ya, jadi nariku miluki ipaka lebih, kita mau masuk dalam kategori hambanya Allah yang dimuliakan, maka baca doa-doanya. Silakan dibaca doa ini, karena doa ini adalah salah satu jalan yang ditunjukkan oleh Allah untuk kita diakui sebagai hambanya Allah, ibadur rahman. Nah, jadi ini para kiai doa-doanya. Kemudian yang kedua, innaha ja'at bisigatil fi'lil mudhari. Yiwi adanna puang Allah Ta'ala disampaikan dengan dalam bentuk fi'il mudhari. Yari kemakadiki ini, aku bahasa Indonesia, kata kerja dalam bentuk sekarang dan yang akan datang. Walladzina yakuluna. Dan jadi yakuluna itu adalah fi'il mudhari dalam bahasa Arab, artinya kata kerja dalam bentuk sekarang dan yang akan datang. Apa yang bisa kita tangkap? Yang bisa kita tangkap dari pesan ini berarti yewi dua-duangi, pada saat kita sudah mengetahui fadilah daripada doa ini, maka sekarang dan yang akan datang silahkan minta kepada Allah. Arilodoki kebuangan Allah Ta'ala. Jadi mulai dari sekarang, nasabah yang kelingan yewi alberna ye dua-duangi, mulai dari sekarang dan yang akan datang, maka silahkan dibaca doa ini, minta kepada Allah. Rabbana srif anna az
azab jahannam inna azabaha kana ghorama wa innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Mahpuncuk. Jadi silakan mulai dari sekarang silakan diminta kepada Allah. Karena Allah menggunakan dalam bentuk fi'il mudhari, maka dewi kaidah bahasa Arab ketika Allah menggunakan fi'il mudhari tubidul istimrari wat tajadduni, maka perbuatan itu harus istimror, berkelanjutan, wat tajadduni, dan senantiasa harus diperbaharui. Jadi kalau fi'il mudhari maka perbuatan itu harus berkelanjutan, berkesinambungan, wat tajadduni, dan senantiasa diperbaharui. Itu dipakabari ya roda gaya. Di nama kena cicin mi ilau, tapi bak kulik kuling ilau. Nah itu. Kemudian yang ketiga, yang bagi lidah ya ayya jemaah fi duaihi bainal khawfi war raja'i, dituntut bagi orang yang membaca doa ini dapat dibolehi yeru ar-raja wal khauf. Jadi dan biasa yang kelinga yebe ya singe raja nariko ba bicara fikhi witongi. Ya pe yang kelinga yeru ar-raja wal khauf nariko ba bicara tasawuf witongi. Ketika kita berbicara masalah tasawuf, enam pemitu yang kelinga yeru ya singe ar-raja wal khauf. Kau bicara bikhiwi, balik makadah rokonna, sarak-sarakna, hukumna, balik makruh. Kau bicara bikhiwi, tapi kau bicara tasawun bitawi, apa hikmahnya, apa kemuliaannya, apa idenya, agar rahasiana. Itu nanti disebutkan di dalam kajian-kajian tasawun. Makanya, yang ketiga di sini disebutkan oleh ulama kita, dituntut pada saat ketika dia berdoa harus memiliki sifat ar-raja, agar biasanya ar-raja penuh pengharapan kepada Allah. Dia berharap kepada Allah ar-raja, dan yakia dalam pengharapannya itu dapat dimulai sifat tauhid. Jadi dua sifat yang harus dimunculkan pada saat berdoa menggunakan doa ini, di satu sisi merindukan Allah, menginginkan Allah, tapi di sisi lain dia juga sangat takut kepada Allah. Jadi makruh carana pigau ini dua-dua. Napuran dola dei puangi, napujila dei puangi, tulumelo ini madeti kepuang Allah Ta'ala, dan ya kia di sisi lain dia juga merasa takut. Nah makanya pernah juga terjadi ada seseorang sahabat yang bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, mata yaumal kiamah upana nasa napoli yuru yasengi kiamah magna nabita magna tulu kiamah miwaku tanaga magna tulu kiamah miwaku tanaga. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, agar memang nasib modalmu, apa yang menjadi modalmu sampai kamu itu selalu bertanya tentang hari kiamat. Suku nikah baca Quranmu, mega nikah sepanjang tangga bendimu, makin dulu ya rumahku tanah. Maka sahabat ini bergetar, gemetar di hadapan baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, di banyak-banyak makdhabi sepanjangku, di banyak-banyak makdhabi baca Quranku, magi di balik ku makuru. Rasulullah, aku hanya punya modal sitimi modalaku suruh nampuang Allah Ta'ala yang bisa saya andalkan. Apa itu? Cinta kepadamu wahai baginda Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang cinta kepada aku kana ma'i fil jannah, maka dia bersama dengan aku di dalam syurga. Jadi itu
tiba datu dua-dua salawat. Dua-dua salawat itu luar biasa, itu dua-dua salawat. Nah, ada orang yang selalu bertanya tentang yaumul qiyamah. Di satu sisi sama Nabi Lola demi merupi kubuang Allah Ta'ala, lisu kubuang Allah Ta'ala. Nah, ya dia di sisi lain, dia merasa takut. Minta umum pada sahabat magi, ini pada suku iru ibadana. Belum sempurna ibadahnya, belum maksimal sholatnya, belum maksimal bacaan Qur'annya. Ya dori yasingin ar-raja wal khawf, perasaan rindu dan menginginkan Allah, tapi di sisi lain dia juga merasa takut. Wi melolak dekat jemaah aku buangnya, tapi wi magi dikasih dosa aku agen. Nah, ketika dia muncul secara bersamaan, aku di rori tujuh nama barakat lah di hidup. Disinilah doa ini

ibadah, malas beribadah, malas mengaji, malas berzikir, bukan berada pada persoalan fisik, tapi sebenarnya boleh lalai dia.

pada ayat ini Allah mengatakan ibadur rahman yaquluna al-lail sujjadan wa qiyaman wa ma hazalika la yatamiduna ala salatihin yarwatan puang Allah taala natetuke sempajetang ngabengi lalu kemudian mereka itu senantiasa yatamiduna ala salatihin madandung ini sempajetna bal yat takiru da ila

Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Minimal 3 kali. Ada yang membaca 9 kali. Ada yang membaca 3 kali. Dasarnya ini. Begini gitu. Marilah doku puang Allah Ta'ala memuari bagai bilawi kubat jalan.

mal y que te

terang pe puang Allah Taala yang ngerang-ngerang ni puang Allah Taala sama ada sedih tulu melok tepi we mata sama ada sedih tulu lo kikir sama ada sedih tulu lo repit puang Allah Taala tapi sesenda mata jeru yang ngeras di dosa-dosa ya. Eh, tanralak dengan itulah tanda besar yang diberikan oleh Allah.

Hasan ya roga gay, Ibah ya roga gay, Urik baca gay berikuti jaga hidayah. Jadi itu gagal ke. Nah sampai itu agama bukan hanya persoalan untuk diketahui, untuk dibaca, untuk diapa, tapi untuk dia.

هدو ألا

setiap kali mereka mensyukuri nikmatnya, maka insya Allah mereka juga akan ditambahkan nikmat-nikmat itu, dan semakin ditambahkan nikmat-nikmat baginya, sepertinya nikmat itulah yang menggiring dia untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersalawat dan bersalam atas junjungan Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan doa-doa salawat kita, insyaallah kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah layak untuk mendapatkan syafaat dari sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada pengajian kita kali ini kita akan menjelaskan salah satu ayat yang tertuang di dalam surah Al-Furqan ayat 65 dan 66.

ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menyebutkan walladzina yaquluna rabbana srib anna azaba jahannam innahu inna azabaha kana ghurama innaha sa'at mustaqarran wa muqama

melakukan kebaikan, tapi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan nasabah kita milo isengalita makdamat pidejeki, kita melakukan suatu kebaikan dan kita tidak mau diketahui oleh orang banyak, pada akhirnya kita mengatakan hambanya Allah atanna wang Allah Ta'ala, hamba Allah. Ternyata di dalam ayat ini ada rentetan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai orang itu diklaim atau diakui sebagai hambanya Allah. Ketika kita menggunakan penafsiran dengan metode bil munasabah,

tanga benih. Mereka yang senantiasa terbangun di tengah malam, lalu kemudian di dalam sujudnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabani munrinna yuru ayai daranti sibuang Allah taala wa ibadur rahman atanna buang Allah taala ia pun naibi sifat pemasih. Lalu kemudian pada ayat berikutnya kembali Allah menjelaskan alladzina yakuluna yaru atanna buang Allah taala ya daritu tau tulung kai marilu dua aku buang Allah taala agar dua-duanya rabbana srib anna azab jahannama inna azabaha

Palingkanlah kami. Azab jahannama boleh aku pacalanna api neraka, terutama neraka jahannam. Jadi ibi dua-dua ini, dan ia tumbawa makna dua-dua ini, pada saat ketika kita dihisap oleh Allah, ya kamabi salapahaki makna manggulu biru pacalangnya, napawi ibaca ibi dua-dua ini. Atau kita memahami bahwa doa ini nanti dibaca pada saat ketika kita dikumpulkan pada yaumul mahsyar, dikumpulkan pada salah satu tempat, lalu kemudian nap bagi marilu dua kubuang Allah Ta'ala di nama pangkui pahanda yiwi agagi. Tapi yiwi dua-dua ini adalah doa yang harus dibaca pada saat ketika kita di dunia, dan keberkahan daripada doa ini itu terukur pada saat ketika kita di dunia. Ya nasabah yaru istimun rinnaf Allah Ta'ala riasini yaumul jazak, hari pembalasan. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan nanti tinggal dibalas oleh Allah pada hari atau yaumul kiamah, yaumul akhir. Disitulah nantinya akan dibalas kebaikan dengan kebaikan, keburukan dengan keburukan. Berarti nariku ipahami iwi dua-dua ini, keberkahan daripada Rabbana srib anna, wahai Tuhan kami, palingkanlah kami dari api neraka jahannam. Berarti keberkahannya itu terlihat pada saat ketika kita di dunia. Tuanna mapakoi upanna upanna ipigau mubi gedo-gedo salai jama-jama salai yang tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah melalui Al-Quran dan petunjuk-petunjuk yang ada dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada dasarnya kita masih penghuni neraka. Nariku tulipi gaumu biaru gedo-gedo salai gau-gau salai, berarti di tiga gambar kakna jiwi dua-dua ini. Terutama saya melakukan pelacakan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, yaru rampi gerito junna renaka jahannam, neraka jahannam. Itu ada beberapa kriteria-kriteria atau orang-orang yang nantinya bakal dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Ya dari itu di dalam surah Al-Baqarah disebutkan oleh Allah, walladzina innal ladzina kafaru wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha. Itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Majpunna nasin yatutu babiri si bawa mapak duaiwi tigiunron fi nari jahannam. Jadi umpanna ibigaumu tijeru sipa-sipa na tidogedu na tukapiri, maka pada dasarnya kita masih penghuni neraka jahannam. Yang jana orang pingin ki maka damar agi jobi singi kapiri nasa bayur ya singi kapiri madarupa-darupa ni. Ada orang kafir karena tidak beragama Islam, ada orang kafir karena mengingkari nikmatnya Allah. Ya, dia kafir, kafir nikmat, dia kafir terhadap nikmatnya Allah, kafiri. Tapi yang dimaksud di sini adalah kafir yang selalu melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Maka kafir yang dimaksud di dalam ayat itu adalah binari jahannam, jika berada di dalam api neraka jahannam, khalidin fiha, mereka kekal di dalamnya. Lalu kemudian yang kedua, wal musyrikin, disebutkan di dalam ayat itu bisasin atau engkei mabak dua yuryasingi mabak dua buat rupawi. Yang pertama, ada yang menduakan Allah, mempersekutukan Allah karena menyembah selain daripada Allah. Nasumpawi yaro saliwunna puang Allah Ta'ala,
Yeruyesengewa 42. Itu yang umum kita pahami. Nasompawi kolok-koloi, nasompawi batue, nasompawi mata sesui, selain daripada Allah dia sembah. Maka yang dimaksud dengan musyrik yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang dikategorikan sebagai musyrik nasaba marpojiwi akos iwan na puang Allah Ta'ala na lamala de inapuji roga. Jadi itu juga masuk dalam kategori menduakan Allah. Na puji bisa liwan na puang Allah Ta'ala bahkan malak de mapojin na akos si di pancajin na puang Allah Ta'ala. Jadi dia terlalu cinta terhadap sesuatu dan melampaui kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang kita tidak terasa. Misalnya makubi pabangi kumasihi sementara ibigau iru jama-jamata jama-jaman linota namalak demu patasuding ipo iru jama-jaman linoi daripada iru nak makubi. Maka sebenarnya kita sudah masuk dalam kategori menduakan Allah dalam kriteria yang kedua. Ini yang banyak dilakukan tapi kita tidak sadar. Banyak dilakukan tapi kita tidak sadar. Tapi kita mudah-mudahan saja berdoa kepada Allah. Nah sebab pemasinu puang Allah Ta'ala, mudah-mudahan bukan musyrik dalam kriteria yang kedua yang dimaksud di dalam ayat itu. Mudah-mudahan musyrik yang dimaksud dalam ayat itu adalah orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah mudah-mudahan. Nah, apa yang diberikan oleh Allah kepada dua orang ini, orang kafir dan orang musyrik, di nari jahannam? Kita harus mengetahui bahwa tingkatan neraka yang paling bawah dan yang paling panas adalah neraka jahannam. Nah, lalu kemudian pada ayat berikutnya disebutkan juga di dalam Al-Quran bahwa penghuni neraka jahannam itu adalah orang-orang munafik. Tau engkei itulah munafik. Tentu kita bertanya, yang mana yang masuk dalam kategori munafik? Biasa kita mendengarkan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ayatul munafiki talatatun. Tanra-tanranna nasang yatu munafiki angkatullu idza ahdara kasaba narikuma bicarawi makbelewi. Nah, yaitu tanda-tanda munafiki. Jadi onron yaitu pak belingi ya dari itu neraka. Jadi hati-hati jangan sampai kita mengatakan bahwa kebohongan itu adalah perbuatan yang ringan. Kebohongan itu adalah perbuatan yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu beli-beli. Ya kami makan daki biasa gitu. Kedok-kedok biasa tekut adit na yaitu nasabah onron na yaitu munafiki di dalam Al-Quran bidarkil asmani minanar, dia berada pada lapisan terbawahnya api neraka betuanna neraka jahannam. Kumakadaki bidarki ibaratnya kumakadaki bidarki makadaki witawi ibarat kumanas witawi biasa kipandasunan reh bapak ibu sekalian. Matik kami yeruunan riwi. Yang ketu biasa matik yawana yeru ringe. Biasa yawana ronan rita paling yawai. Yang ketu matik yang biasa nge darki bidarkil aspali. Maka desi aspali paling mariawa. Jadi itu aspal, maka de aspal sumbernya aspal itu

ibarat ia adalah nasi. Mangu iru nan riwi. Ia no ia sengedarki. Ia rumangu ia no ia sengedarki. Lapisan terbawa. Maka itulah neraka jahannam. Gambaran na jeruah gagi. Maka neraka jahannam itu adalah gambaran bahwa ibarat ia adalah suatu tempat yang panas, maka itulah yang paling panas. Jadi hari lodoki kebuangan Allah Ta'ala. Jadi munafik itu

Lalu kemudian yang kedua, wa idza wa'ada ahlafa, narikuma janjiwi ahlafa, dia tidak menunaikan janji. Nasalah ini janjina. Jadi makat yati jadi nak buat ding kapau-pau tapi jat kami ucet decet demi mip segi mak janji mak janji mak janji i janji witau widi tapi kau yurugagai hati-hati, maka tempatnya juga adalah neraka jahannam. Lalu kemudian yang ketiga yang masuk dalam kategori munafik itu adalah

Ibarikang amanat, yariyas ingi amanah, patanang ingi, babaibu sa kalian. Anak-anak ta wijawijata, itu amanah dari Allah. Oh, de nabadisit carata diri yiru wijawijata, maka hati-hati, itu adalah amanah dari Allah. Harta-harta yang kita miliki, itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah. Jabatan yang kita miliki, itu adalah amanah. Ilmu, pengetahuan yang diberikan kepada siapapun yang menuntut ilmu, dia itu untuk bawa kita disengenge. Tapi perlu kita sadari bahwa ilmu yang kita miliki itu adalah amanah. Jabatan yang kita miliki itu semuanya adalah amanah. Maka hati-hati pada saat ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah apapun yang diberikan kepada kita, tapahamu itu kapa, maka dah kegeru yang sengi amanah. Maka persoalannya, siapapun yang melanggar amanah itu, maka otomatis dia masuk dalam kategori munafik. Dan munafik tempatnya bidarkil asfali

ومن أسبابه إبوان تفكبيلك إبوان من عذابه بولي أكو بتشلان يرو نرك جهنم ومن أسبابه سبوا تفكبيلا توك إبوان بولي أكو سينيت نبس سباري وبعجان كنا متى مكاكو أبي نرك جهنم makrubut Tuhan nak maka degi rombana sirif anna ya Allah, jauhkanlah saya, jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang menyebabkan sampai saya dimasukkan ke dalam neraka jahanam bid dunia ritujunna yibi atau tulakku akulinoi bitaisiril a'mali salihati tarik palo bolongan epua pagangkanna malumu ibigau jeru amala salewi jadi bakru betuanna pibaca ni rabbana sarif anna azab jahannam wajtina bis sayyatil ma'siyati laha tapakabila tuka ibuah boleh apkosidinna hidu-hidu salai dan perbuatan-perbuatan maksiat yang bisa menggiring saya untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Lalu di dalam ayat itu disebutkan lagi, inna azabaha kana garama majibunna nasin yatu pacalanna neraka jahanam kana garama, itu adalah sesuatu yang paling hina, yang paling buruk. Aduh maka jatlah da iru ibu. Maka di patap seriwi, goroma itu juga memiliki makna lain. Iru arai, kumakadai arai, goroma, goroma. Denda, betuana, goroma, denda. Wajain remu, wajain remu, wajain remu. Mahagi kira-kira nama kedepuang Allah Ta'ala inna azabahaka nagaroma majepun nanasin yaitu neraka jahannam kana goroma, sesuatu yang harus dibayar nasaba indra ya nasaba engka tu tahu marilau doi kupuang Allah Ta'ala ya dapengi dosana kupuang Allah Ta'ala bagangkana kita tutu yeru nak tangga dan neraka. Tak tutu tangga dan neraka. Dah sampai terima dua-duanya. Tapi iwi nereku mak bicara jahanam tahu ya neraka jahanam. Maka di buang Allah Ta'ala. Karena goroma. Inreng itu. Inreng. Jadi. Maka nyati. Upan-upan nawun na ibigau. Ingka kiri tujun na yeru na urang pingin. Kalau kita ada dalam beberapa persoalan yang saya sebutkan tadi, hati-hati. Garoma, indreng. Sesuatu yang tidak bisa dihapus ketika tidak tertunaikan. Maka orang yang dipersiapkan masuk di neraka jahanam itu harusnya dia akan dimasukkan ke dalam neraka nasabah indreng. Jadi sisi-sisi daul nak dilek de jeru gagake tidak bisa dihapus tapi tetap dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dan di neraka jahanam itulah akan dibersihkan, dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dicuci dengan air tapi dicuci dengan api neraka ya panaru aula lahu, maka api neraka lah yang akan mensucikan baginya. Nah, itu di dalam hadis juga disebutkan. Nah, jadi bukan dibersihkan melalui air, tapi dibersihkan dengan melalui api neraka. Nah, inna azabaha kana syarran daiman wa halakan ghaira mufarikan liman uzziba bihi gharama. Inna azabaha majibun dapat jalan yaitu benerakai kana syarran

wahalakan dan kebinasaan. Ghair mufarika liman uzziba bihi rama. Dia tidak bisa dipisahkan. Dia tidak bisa terhindarkan dari neraka jahanam. Nasaba agi korama, nasaba indreng. Indreng yaitu. Nah, jadi ketat sekali kalau kita berbicara tentang neraka jahanam, berbeda dengan neraka-neraka yang lainnya. Nasaba indreng nasing itu. Mulaziman daiman bimanzilatil ghorimihi li ghorimihi, wajib hukumnya dia bayar seorang yang berutang atas utangnya. Kamula zimati daini lil madyuni, pada si sengi wajib hukum na wajib yeruto makin rengi inrena. Jadi wajib hukumnya dia persis sama orang yang berutang, wajib hukumnya membayar utangnya. Nah, jadi ini keras sekali ini yang namanya neraka jahanam. Innaha sa'at mustaqarru wa muqama ay bi'sal manzili munziru wa bi'sa maqama. Agar betuanna innaha sa'at muqam innaha sa'at mustaqarru wa muqama majibunna yaru neraka jahannam nasin andri guru tabat tafsiriwi. Ya dari itu onrom lesuh, ya dia tempat kembali dan tempat tinggal yang paling buruk, yang paling jelek di naga-naga onrom. Kalau kaya iru onrom, tidak ada lagi tempat yang lebih buruk selain daripada neraka jahanam. Maka demi bawa neraka sakar, neraka agan, maka jadi mana nih kau bicara ranaka itu? Tapi ini mak bicara tingkatan ranaka ni, tapi iya ni nasi onro teku kajana. Ya, ahamiyah Tuhan zihid doa. Tujuan daripada doa ini, yang kami kedeki fadail daripada doa ini, haythu zakarah Allah Taala lil nasi atna alaihim kama qala wa ibadur rahman. Pertama, pada saat Allah menyebutkan di dalam Al-Quran ayat tentang ini, tentang doa ini, Allah menyampaikan kepada kita nasabah milumi napaka lebih. Kenapa? Karena pada ayat itu Allah mengatakan wa ibadur rahman, hambanya Allah yang maha pemurah. Jadi narikumiluki ipaka lebih, kita mau masuk dalam kategori hambanya Allah yang dimuliakan, maka baca doa-doa ini. Silahkan dibaca doa ini, karena doa ini adalah salah satu jalan yang ditunjukkan oleh Allah untuk kita diakui sebagai hambanya Allah, ibadur rahman. Nah, jadi ini para kiai doa-doa ini. Kemudian yang kedua, innaha ja'at bisigatil fi'lil mudhari. Yiwi adanna puang Allah Ta'ala disampaikan dengan dalam bentuk fi'il mudhari. Yari kemakadiki ini, aku bahasa Indonesia, kata kerja dalam bentuk sekarang dan yang akan datang. Walladzina yakuluna. Dan jadi yakuluna itu adalah fi'il mudhari dalam bahasa Arab. Artinya kata kerja dalam bentuk sekarang dan yang akan datang. Apa yang bisa kita tangkap? Yang bisa kita tangkap dari pesan ini berarti yewi dua-duangi, pada saat kita sudah mengetahui fadilah daripada doa ini, maka sekarang dan yang akan datang silahkan minta kepada Allah. Arilodoki kebuang Allah Ta'ala. Jadi mulai dari sekarang, nasabah yang kelinga di yewi alibirna ye dua-duangi, mulai dari sekarang dan yang akan datang, maka silahkan dibaca doa ini, minta kepada Allah
Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana ghorama wa innaha sa'at mustaqarru wa muqama. Mahpuncu. Jadi silakan mulai dari sekarang silakan diminta kepada Allah. Karena Allah menggunakan dalam bentuk fi'il mudhari maghdawi kaidah bahasa Arab ketika Allah menggunakan fi'il mudhari tubidul istimrari wat tajadduni maka perbuatan itu harus istimror berkelanjutan wat tajadduni dan senantiasa harus diperbaharui. Jadi kalau fi'il mudhari maka perbuatan itu harus berkelanjutan berkesinambungan wat tajadduni dan senantiasa diperbaharui tu dipakabari ya Bapak guys. Dia dapat kena cicim ilau tapi bak kulik kuling ilau. Nah itu kemudian yang ketiga yang bawgi lidaya ayya jema'a bidwa'ihi bainal khubi war raja'i dituntut bagi orang yang membaca doa ini dapat dibolehi iru ar-raja wal khauf. Jadi dan biasa yang kelinga ibi ya singgi raja narik kubak bicara fikih itu

agro rahasiana itu nanti disebutkan di dalam kajian-kajian tafsir. Makanya yang ketiga di sini disebutkan oleh ulama kita, dituntut pada saat ketika dia berdoa harus memiliki sifat ar-raja, agar biasanya ar-raja penuh pengharapan kepada Allah. Dia berharap kepada Allah ar-raja. Dan yakia dalam pengharapannya itu dapat dibolehi sifat tauhid. Jadi dua sifat yang harus dimunculkan pada saat berdoa menggunakan doa ini. Di satu sisi merindukan Allah, menginginkan Allah, tapi di sisi lain dia juga sangat takut kepada Allah. Ya, jadi makruh carana pigau ini dua-dua. Napura dola de ipuangi, napujila de ipuangi, tulumelo ini madani kepuang Allah Ta'ala. Dan ya kia, di sisi lain dia juga merasa takut. Nah makanya pernah juga terjadi, ada seseorang sahabat yang bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, mata yaumal kiamah upana nasa napoli yuru yasengi kiamah makada nabita magina tulu kiamah mi waku tananga magina tulu kiamah mi waku tananga. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, agami menasim modalakmu, apa yang menjadi modalmu sampai kamu itu selalu bertanya tentang hari kiamat? Suku nikah baca Quranmu, mega nikah sepanjang tangga bendimu, magina tulu ya rumahku tanana. Maka sahabat ini bergetar, gemetar di hadapan baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, di majah-majah madhabi sepanjangku, di majah-majah madhabi baca Quranku, magi ni balik ku bakuru. Rasulullah, aku hanya punya modal, sitimi modal aku suruh nampuang Allah Ta'ala yang bisa saya andalkan. Apa itu? Cinta kepadamu wahai baginda Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang cinta kepadaku kana ma'i fil jannah, maka dia bersama denganku di dalam syurga. Jadi itu hebat, dan itu dua-dua salawat. Dua-dua salawat itu luar biasa, itu dua-dua salawat. Nah, ada orang yang selalu bertanya tentang yaumul qiyamah. Di satu sisi sama Nabi Lola ni merupik kepuang Allah Ta'ala, lisu kepuang Allah Ta'ala. Nah ya kia, di sisi lain dia merasa takut. Minta hukum pada sahabat magi widi pada suku iru ibadana. Belum sempurna ibadahnya, belum maksimal sholatnya, belum maksimal bacaan Qur'annya. Ya nuriya singin ar-raja wal khawf, perasaan rindu dan menginginkan Allah, tapi di sisi lain dia juga merasa takut. Wih, melolak dekat jemaah aku buangnya, tapi wih, magi dikasih dosa aku. Nah, ketika dia muncul secara bersamaan, aku dirori tujuh nama barakat lah di hidup. Disinilah doa ini akan berberkah. Nah, sebab ibad diboleh ini dua sifat. Nah, itu. Kemudian yang keempat, ilajun nafsin limaradil ajabi fil amali, ini adalah doa yang menjadi obat bagi kita yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit hati, terutama penyakit makas, makutu. Jadi itu makutu bukan persoalan.

itu beribadah, malas beribadah, malas mengaji, malas berzikir, bukan berada pada persoalan fisik, tapi sebenarnya boleh lalai dia. Maka

Karena pada ayat ini Allah mengatakan Ibadur Rahman yaquluna al-lail sujadan wa qiyaman wa ma azalika la ya'tamiduna ala salatihin. Jerwatan na puang Allah Ta'ala na tetubi sempat di tangga bengi, lalu kemudian mereka itu senantiasa ya'tamiduna ala salatihin mandandungi sempat jenak bal yattakiruna ila rahmatillahi, bahkan mereka itu sangat berharap terhadap rahmatnya Allah. Doa, maka doa ini warithul qalbah, akan mewariskan hati.

dua duanya dan mewariskan hati untuk senantiasa mendirikan sholat-sholat lain. Jadi ini berkat. Nah, dua-duanya ternyata kalau ini berberkah, efeknya itu kita rajin melaksanakan sholat tahajud. Tulu moto kipigau iru sepanjang tahajud ini dari kunya dia berkat ini dua-duanya tan rana, ya. Jadi kalau kau loyi pagi ini dua ni mari lo dua nanti pagi tentu ke Yeru sepanjang tahajud ini. Jadi patu na suku berkat na. Tapi kuat berkat lah demi tu dibaca di dua ini. Dan kita selalu berbangun di tengah malam untuk menunaikan tahajud. Ya tentu tahu na berkat lah demi dua. Itu tandanya. Kemudian yang kelima. Man da'a bihi thalatha marratin. Niki-niki tau baca bihi dua-duanya thalatha marratin. Iktelu na baca bihi dua-duanya. Istajarat lahun narah.

tungga-tungga puragi masurbanyeng angkatukapa pada tabaca. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Minimal 3 kali, ada yang membaca 9 kali, ada yang membaca 3 kali. Dasarnya ini begini gitu. Mari lo doku puang Allah Ta'ala memuari bagai bila wikupat calana

pirang pirang ni buang Allah Taala, yang pirang pirang ni buang Allah Taala sama dah saya ditulu melok tiwe mata, sama dah saya ditulu loki kira, sama dah saya ditulu lulut repit buang Allah Taala. Tapi sesenda mah tu jeru yang keras di dosa dosa saya. Ini tamralak dah tadi. Itulah tanda besar yang diberikan oleh Allah. Tanda sebagai orang-orang yang baik, bagi orang-orang yang merasakan ini. Jadi insya Allah biasanya kita ini rasakan. Kalau sudah terpelihara salat tahajud, motok imat tahajud, sama dasar di diri saya kita patut tiga rumah. Woi mata, dipikir-pikir ini, ah gajit pas sabari una tiga mata. Tapi engkau tuh saya diaruh itu. Nah, itulah keberkahan. Baik, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Dan mudah-mudahan saya selalu menyampaikan, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebabmu di iseng ya ruang gay, di pahang ya ruang gay, uri baca gay dari kudi jaga hidayah. Jadi itu gagal ke. Nah, sampai itu agama bukan hanya persoalan untuk diketahui, untuk dibaca, untuk diapa, tapi untuk diamalkan. Kalau belum dipigau. Baik, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim wa sallim. Allahumma inna nas'aluhu khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuk. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Minhu nabiyyuk Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma musta'an wa alayka al-baladu wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil 'azhim. Sallallahu alayhi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.

0: misteria di tengah gelombang modulasi. Tak akan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Jek, teman-temanmu mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana kalau i

0: Kanji mau tamakan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
1: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patatu. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patatu.

0: Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.mesra.com. Awas jolok. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampet toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like, and share. Serarik mang.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Pemimpin upacara Hari Kesadaran Nasional di Bina Lipu, Wakil Wali Kota Hermanto ajak ASN Parepare perkuat integritas dan kolaborasi.
4: Sebagai pelayan masyarakat, dari kesadaran itulah lahir integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab yang menjadi pondasi birokrasi yang kuat. Saudara-saudaraku sekalian, pemerintah Kota Parepare terus bergerak mewujudkan visi Parepare terbaik, sejahtera, dan maju. Visi besar ini membutuhkan aparatur yang tidak hanya cakap bekerja, tetapi juga memiliki integritas.
3: Dengan ukuran tak sesuai seperti tahun lalu, DPRD Parepare minta penyedia seragam gratis SD SMP lebih teliti.
5: Kemungkinan besar pihak penyedia baru mengerjakan, karena kami wanti-wanti kepada penyedia bahwa tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti tahun lalu, bahwa banyak anak sekolah yang tidak sesuai dengan ukuran celana dan baju maupun dengan sepatu. Olehnya itu, untuk tahun ini seyogianya mereka sudah sesuai dengan ukuran apa yang tertera dalam saat pendaftaran masuk sekolah. Kemudian terkait dengan
3: siap bangkit dari titik terendah, Musyawarah Kota Luar Biasa Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Parepare 2026 target pembenahan total.
6: Kita berharap pada Musyawarah Kota PBSI Parepare ini dapat memilih dan menetapkan ketua umum baru yang dapat memimpin dan membawa organisasi PBSI Parepare ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, saya mengharapkan agar Muskot Group PPC Parepare dapat berjalan dengan baik secara musyawarah dan mufakat demi untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang dapat dijadikan pedoman dalam rangka peningkatan prestasi.
3: Sering gangguan internet, warga Lumpuy tuntut transparansi, notifikasi, dan perbaikan layanan IndiHome.
7: Yeah. Kalau seperti ini, sebetulnya IndiHome itu kan harusnya memberikan penjelasan ke pelanggan. Kayak nah, seperti misalnya PDAM, PLN. Ya kan kalau ada gangguan itu menginformasikan.
8: Iya. Yeah.
7: Dia kan tahu semua nomor kita. Ya kok dipatuh mahkamah aja, biasa ke WA pembayaran Anda bulan ini belum terbayar sampai tanggal 20. Kalau sudah berbayar, anggap pesan ini sudah tidak ada.
1: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra, pemimpin upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional di lapangan Bina Lipu, Wakil Wali Kota Parepare Hermanto mengajak seluruh ASN untuk menjadikan HKN sebagai momen refleks dan penguatan integritas birokrasi. Upacara peringatan Kesadaran Nasional yang berlangsung hikmat di lapangan Bina Lipu Kota Parepare Senin pagi kemarin dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Hermanto. Dalam amanatnya, Hermanto mengingatkan bahwa HKN bukan sekedar rutinitas bulanan, melainkan wadah untuk merawat integritas, profesionalisme, dan semangat melayani demi mewujudkan visi Parepare terbaik, sejahtera, dan maju.
4: Hari Kesadaran Nasional bukan sekedar agenda rutin setiap bulan, tetapi momentum untuk merefleksikan amanah yang kita emban sebagai pelayan masyarakat. Dari kesadaran itulah lahir integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab yang menjadi pondasi birokrasi yang kuat. Saudara-saudaraku sekalian, pemerintah Kota Parepare terus bergerak mewujudkan visi Parepare terbaik, sejahtera, dan maju. Visi besar ini membutuhkan aparatur yang tidak hanya cakap bekerja, tetapi juga memiliki integritas, loyalitas, dan semangat melayani. Oleh karena itu, mari kita perkuat kolaborasi, menjaga kekompakan, serta terus berinovasi agar setiap program pembangunan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
3: Selain penegakan disiplin ASN, upacara HKN ini juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan bagi ASN yang naik pangkat, memasuki masa purna bakti, serta ASN berkinerja terbaik. Insan Mesra, pembagian seragam gratis untuk siswa baru tingkat SD dan SMP di Kota Parepare hingga saat ini masih dalam proses pengerjaan oleh pihak penyedia. Untuk mencegah ketidaksesuaian ukuran seperti tahun sebelumnya, DPRD Kota Parepare meminta penyedia bekerja lebih teliti agar kejadian tahun lalu tidak terulang, di mana banyak murid menerima baju, celana hingga sepatu yang tidak sesuai dengan ukuran. DPRD Kota Parepare mewanti-wanti pihak penyedia seragam gratis untuk mencocokkan data ukuran fisik siswa sesuai dokumen pendaftaran sekolah. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare, Sapi Sarjana Hukum, menegaskan pentingnya ketelitian penyedia dalam proses pengerjaan tahun ini.
5: Terkait dengan seragam SD SMP yang gratis belum terbagi, kemungkinan besar pihak penyedia baru mengerjakan, karena kami wanti-wanti kepada penyedia bahwa tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti tahun lalu, bahwa banyak anak sekolah yang tidak sesuai dengan ukuran celana dan baju maupun dengan sepatu. Olehnya itu, untuk tahun ini seyogianya mereka sudah sesuai dengan ukuran apa yang tertera dalam saat pendaftaran masuk sekolah.
3: Selama proses pengerjaan dan pembagian seragam belum rampung, DPRD memberikan kelonggaran bagi siswa baru untuk menggunakan seragam dari jenjang sekolah sebelumnya.
5: Bahwa anak sekolah yang baru, silakan bagi mereka yang anak TK masih dikompensasi, itu bisa menggunakan pakaian TK-nya untuk di kelas 1 SD. Begitupun dengan di tingkat SMP, masih bisa dikompensasi memakai baju SD-nya untuk di SMP selama pembagian seragam ini belum terlaksana atau terbagikan kepada seluruh siswa baru yang SD dan SMP.
3: Sapi menambahkan, meski belum ada tenggat waktu resmi dari DPRD, pihaknya telah memeriksa sampel tas, baju, dan sepatu yang dinilai sudah memenuhi spesifikasi. DPRD Parepare juga membuka posko aduan baik secara institusi, personal, maupun media sosial jika nantinya orang tua siswa merasa kurang puas dengan seragam yang diterima.
5: Ya, bagi orang tua siswa yang tidak puas dengan apa yang nanti dibagikan dari pemerintah sebagai seragam gratis, kami di DPRD terbuka menerima aduan apa saja yang akan nantinya masuk ke kami.
3: Insan Mesra, pengurus kota Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Parepare menggelar musyawarah luar biasa atau Muskotlub tahun 2026 di La Kota Cafe dan Resto Selasa 21 Juli 2026 guna menetapkan kepengurusan baru periode 2026 hingga 2030. Hadir mewakili Ketua Umum Pemprov PBSI Sulawesi Selatan Muhammad Sadar, Sekretaris Pemprov Hamka Sanusi membacakan sambutan resmi yang menekankan pentingnya penetapan pimpinan baru demi pembinaan atlet bola voli di Parepare.
6: Kita berharap pada musyawarah Kota PBSI Parepare ini dapat memilih dan menetapkan ketua umum baru yang dapat memimpin dan membawa organisasi PBSI Parepare ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, saya mengharapkan agar Muskotlub PBSI Parepare dapat berjalan dengan baik secara musyawarah dan mufakat demi untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang dapat dijadikan pedoman dalam rangka peningkatan prestasi.
3: Dalam Muskotlub ini, anggota DPRD Parepare Ahmad Triadi mencuat sebagai calon tunggal Ketua Umum PBPSI Parepare. Di sisi lain, Ketua KONI Parepare Fadli Agusmante memberikan sorotan kritis terkait perlunya pembenahan manajemen dan solidaritas pengurus agar pembinaan bola voli di Kota Parepare kembali bergairah.
8: Kedepannya, pembinaan khususnya dalam hal manajemen, kemudian penjadwalan kalender olahraga khusus poli itu harus sudah mulai kita tata, dan yang paling penting adalah soliditas kepengurusan. Karena banyak sekarang yang hanya mau masuk namanya hanya untuk merekam diri bahwa dia sudah ada di situ, padahal jiwa dan itu tidak ada di situ, rohnya tidak ada di situ untuk membina poli. Nah, sehingga ya kita rasakan pada hari ini seperti apa, lebih menggigit itu pengusaha odong-odong ketimbang pengurus poli. Hal ini realita, karena di wilayah yang semestinya menjadi kewenangan teman-teman yang ada di poli, agar supaya cabang-cabang olahraga yang ada di Parepare itu dikembalikan ke khususnya monopoli ke depannya, agar supaya lebih memasifkan lagi arena-arena atau tempat-tempat lapangan voli lagi dan mengaktifkan yang tarkam-tarkam yang ada di Parepare.
3: Koni Parepare berharap kemurusan PBPSI baru yang nantinya akan mampu mengaktifkan kembali turnamen-turnamen lokal demi mencetak skuad atlet terbaik menuju agenda kejuaraan daerah mendatang. Insan Mesra, keluhan terkait buruknya pelayanan dan minimnya transparansi gangguan internet IndiHome kembali dikeluhkan warga Kota Parepare. Dalam dialog obras Selasa pagi 21 Juli 2026, Ahmad, warga Lumpue, menyayangkan sikap penyedia layanan yang terkesan lambat memberikan informasi saat terjadi kendala jaringan. Menurutnya, pihak penyedia jasa seharusnya proaktif memberikan notifikasi seperti halnya saat mengirim pengingat tagihan bulanan.
7: Kalau seperti ini, sebenarnya IndiHome itu kan harusnya memberikan penjelasan ke pelanggan. Kayak seperti misalnya PDAM, PLN. Dia kan kalau ada gangguan itu menginformasikan.
9: Iya.
7: Dia kan tahu semua nomor kita. Ya, aku di patuh mahkamah aja, biasa ke WA, pembayaran Anda bulan ini belum terbayar sampai tanggal 20. Kalau sudah berbayar, anggap pesan ini sudah tidak ada. Yang ya, harusnya seperti ini. Kalau ada gangguan, sampaikan juga, karena kurang enak sebenarnya kayak dituntut-tuntut semua kewajiban-kewajiban sementara hak-hak dari pelanggan itu tidak dipenuhi.
3: Selain minimnya transparansi, Ahmad juga mengeluhkan alur pengaduan gangguan yang dinilai berbelit-belit. Pelanggan harus menghubungi call center pusat menggunakan pulsa reguler sebelum diteruskan ke tingkat daerah dan vendor lapangan. Bahkan proses perbaikan teknis kerap memakan waktu lebih dari 3 hari yang dinilai sangat merugikan masyarakat atau konsumen.
7: Itu harus ke pusat dulu, pusat baru ke daerah. Kalau ke daerah lagi, misalnya ada gangguan di rumah, yang melakukan itu bukan vendor lagi. Saya pernah lebih dari 3 hari sebenarnya baru terselesaikan. Karena itu hari Sabtu, kebetulan hari Jumat tidak terselesaikan. Nanti hari Seninnya saya lapor kembali, Selasa baru dilakukan. Padahal itu kan sudah di luar peraturannya Grapari sendiri. Nah, kita juga tidak bisa mengkomplain ke Grapari karena ini kan vendor yang lakukan. Harusnya kan dia juga harus menerima apapun anunya itu risikomu. Risikomu di situ, urusan vendormu, urusan kamu.
3: Warga berharap manajemen layanan internet dapat membuka kanal pengaduan langsung di tingkat daerah berbasis aplikasi atau WhatsApp serta meningkatkan respon perbaikan demi kepuasan pelanggan.
1: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi, tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
2: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
3: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
4: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
5: Begini Kak, selalu pai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
4: Ikan apa mau nak makan?
5: Mau ya makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
4: Betul sih jenak teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
6: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patatu. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patatu. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
5: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka boleh sekarang, nah.
6: Rumah makan Patatu.
7: Bagus, toh.
8: www.radiomasra.com.

0: kayak gitu ya, gitu.
1: Koreo sih ya, emang harus banyak.